0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
5: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini

0: terdampak akibat
1: pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
2: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
1: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
0: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
1: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu berjalan dengan tugas-tugas kita tujuh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
5: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten, Ambang Priyonggo, mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
4: 182 kali dengan hasil 24,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan. pembangkitan rel atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
5: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
6: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
5: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus.
7: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
8: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI, tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan terutama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
7: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
9: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
7: 对全球南方国家开展亲民防务合作呢，是一个大。 Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
10: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
7: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Eksitol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara

buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Wakil Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD yang terjaring operasi tangkap tangan OTT hanya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNSUD, Profesor Norman Ari Prayogo, dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UNSUD, Profesor Kuat Puji Prayitno. Dengan demikian, keterangan Budi tersebut meralat berita dari sebelumnya yang menyatakan bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik UNSUD, Profesor Nur Farid, terjaring dalam OTT. Hal itu disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada kantor berita Antara. Sebelumnya, KPK mengkonfirmasi melakukan OTT terhadap jajaran rektorat UNSUD. Salah satunya adalah Rektor UNSUD, Profesor Ahmad Sodik. KPK mengungkapkan OTT tersebut terkait dugaan penerimaan uang dalam penerimaan mahasiswa baru. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang ratusan juta rupiah dan memeriksa 9 orang secara intensif di Jakarta. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari

0: dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 22 Agustus di tahun 1864, beberapa negara di dunia menandatangani Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa merupakan buah dari terbitan buku Henri Dunant yang menuliskan kengeriannya atas perang yang terjadi di Solferino. Banyaknya dampak yang ditimbulkan peperangan akhirnya mengilhami untuk mengusulkan dibentuknya Perhimpunan Bantuan Kemanusiaan pada masa perang dan dibentuknya perjanjian kenetralan terhadap perhimpunan tersebut saat memberikan bantuan di kawasan perang. Usulan pertama berujung dibentuknya Palang Merah, sedangkan usulan yang kedua berujung pada dibentuknya Konvensi Jenewa pertama. Sebelum dilakukan penandatanganan secara resmi, konvensi perdamaian tersebut diawali dengan pemerintah Swiss yang mengundang semua negara di Eropa, Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko. Perwakilan dari 12 negara dan kerajaan yang menandatangani konvensi itu antara lain Baden, Belgia, Denmark, Prancis, Hiss, Italia, Belanda, Portugal, Prusia, Swiss, Spanyol, dan Württemberg. Konvensi ini berisi tentang penetapan pertama kalinya aturan yang mengikat secara hukum dalam menjamin netralitas dan perlindungan bagi tentara yang terluka, petugas medis, serta lembaga-lembaga kemanusiaan tertentu dalam suatu konflik bersenjata. 3 tahun kemudian, pada tahun 1867, Konferensi Internasional Pertama Perhimpunan Bantuan Nasional untuk Keperawatan Perang Wounded diselenggarakan. Pada tahun 1906, Konvensi Jenewa 1864 direvisi untuk pertama kalinya. Insan Edukasi, beberapa masa berikutnya akhirnya banyak negara menandatangani Konvensi Jenewa dan mulai menghormati tindak kemanusiaan selama konflik bersenjata. Palang Merah pun mendapatkan momentum besar sebagai gerakan internasional dihormati dan masyarakat nasional menjadi semakin populer sebagai tempat untuk pekerjaan sukarela. Gerakan kemanusiaan dan sukarela ini akhirnya juga menyebar antara lain hingga ke Argentina, Brasil, Chili, Kuba, Meksiko, Peru, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Asia, dan Afrika. Insan Edukasi, tak ada perang yang menguntungkan. Tentulah banyaknya peperangan yang akhirnya berujung pada kerugian, baik secara material maupun korban jiwa yang sia-sia. Adanya perjanjian atas nama kemanusiaan dan sukarela tentulah dibutuhkan dalam upaya perdamaian dunia. Tentulah dengan adanya perdamaian dunia akan menjadikan hidup ini lebih indah.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi Pemerintah Kota Magelang, segera hubungi Tim Tanggap Insiden Siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

Masih di Semangat Pagi, tentunya masih barengan sama Salsa ya, menemani sahabat-sahabat semua. Ada Bu Riono di Dudan. Tadi lagunya dari Judika udah Salsa hadirkan ya, Bu Riono ya. Semangat Pagi, salamnya dari Bu Riono buat Pak Narko, buat Pak Herman, terus juga buat Pak Iwan, Bu Murni, Mbak Erna, Bu Susi, Mbak Nungki, Mbak Sekargi nanti, dan semuanya aja. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Terima kasih, sami-sami Bu Riono. Semoga tadi sudah didengarkan belum, Bu Riono? Tadi belum Salsa bacain, tapi udah Salsa hadirkan ya lagunya. Oke, selamat mendengar. Hari ini tetap semangat ya untuk menjalani hari. Walaupun hari ini tadi pagi hari disambut oleh mendung, yang penting hati kita jangan sampai mendung ya. Apalagi nih buat sahabat ninger, besok udah masuk hari Minggu gitu kan. Pasti banyak agenda kegiatan yang harus dilakukan gitu. Apalagi nih masih dalam bulan Agustus ya. Pasti di weekend-weekend itu akan ada jalan santai ya. Dan beberapa kampung gitu kan, atau beberapa kompleks perumahan gitu masih mengadakan yang namanya gerak jalan atau jalan santai begitu ya. Ada momen-momen yang seperti itu. Atau sudah dirapel ketika kemarin, minggu kemarin ya, waktu malam tirakatan terus paginya langsung gerak jalan lagi gitu ya. Kebalik ya, paginya gerak jalan, jalan santai, terus malamnya malam tirakatan. Bisa jadi kayak gitu ya. Atau di hari Minggu besok masih ada kegiatan jalan santai gitu kan, dan sampai di akhir bulan besok. Nah kalau tempat Salsa sih masih di akhir bulan nih. Mungkin ada beda-beda ya untuk agendanya, tanggalnya juga gitu kan. Yang penting adalah hati kita harus tetap happy ya sahabat pendengar. Dan jadikan momen-momen kebersamaan dengan orang-orang sekitar kita. Kemudian momen-momen dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini jadi momen untuk kita semakin kuat dalam tolong-menolong, terus bekerja sama gitu ya, saling guyup rukun begitu. Oke deh, sahabat pendengar, menemani kita dulu ya lagunya dari Colby dengan I Do. Menemani kita, tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa

tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Sahabat data sudah tahu belum berapa rata-rata pendapatan penduduk Kota Magelang tahun 2021 sampai 2023? Ada yang bisa tebak?
4: Sebelum membahas pendapatan penduduk Kota Magelang, Bang Data mau menginfokan kalau BPS telah merilis angka Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita nasional tahun 2024 sebesar 78,6 juta rupiah. Atau dapat diartikan secara rata-rata, masyarakat Indonesia memiliki pendapatan sebesar 78,6 juta rupiah selama setahun atau sebesar 6,55 juta rupiah selama sebulan.
5: Eits, tapi itu angka rata-rata ya. PDB per kapita dihitung menggunakan rumus total pendapatan nasional atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Karena dihitung menggunakan rata-rata, tentu ada penduduk dengan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari angka pendapatan per kapita tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara, meskipun tidak mencerminkan distribusi pendapatan atau tingkat kesenjangan ekonomi di dalamnya.
4: Untuk Kota Magelang sendiri, pendapatan per kapita penduduk atau seringkali disebut PDRB per kapita dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 menunjukkan tren peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 75,49 juta, 82,66 juta, dan 89,91 juta rupiah selama setahun. Atau bisa diartikan bahwa pada tahun 2023, penduduk Kota Magelang secara rata-rata berpenghasilan sebesar 7,49 juta rupiah.
5: Sekali lagi, ini merupakan angka rata-rata ya. Dan di dalam angka PDRB, tidak hanya mencakup upah dan gaji, tetapi juga keuntungan usaha, penyusutan, dan pajak lain atas produksi. Serta PDRB dihitung pada seluruh sektor ekonomi, tidak hanya pada lingkup rumah tangga saja. Untuk angka PDRB, Kota Magelang tahun 2024 akan dirilis BPS pada akhir bulan Februari ini ya sahabat.
4: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pendapatan per kapita warga Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

Baik, sebetulnya tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi, tentunya di Semangat Pagi, dan waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan ada rekan Dani yang menemani sahabat pendengar semua dalam Barat Golden tentunya. Salsa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo, selamat pagi sahabat pendengar. Di jam 10, selebihnya 9 menit ya. Ya, senang banget di suasana yang cerah di Kota Magelang. Saya dan ini dapat menemani Anda di saat nikmati waktu libur. Anda yang punya waktu kerja, 5 hari kerja ya. Baik, 3 jam punya waktu sampai jam 1 ya nanti ya. Jam 1 siang saya dan ini di Barat Golden. Ya, tentunya di waktu yang masih ada nikmati bersama keluarga. Ya, gak ada salahnya lah kalau di pagi ini sambil menikmati libur bersama keluarga, saya dan bakal temani Anda dengan tembang-tembang pop barat ya. 3668899 atau 0821135135, silakan untuk pagi ini yang pengen nikmati tembang-tembang di Barat Golden ya. Dan tunggu, tembang pertama sudah kita munculkan, ada Whitney Houston dengan temannya Yaf Nothing. Dan tentunya sebelum saya Dani kasih waktu yang pengen gabung, kita sebak tembang dulu yuk. Ketemu bareng Polanka, El Karal. Tembang dari kasih buat semua sahabat pendengar yang pagi ini sudah gabung di 103,5 Magelang FM.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. COVID-19, aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Barrett Gordon. Barrett Gordon.

Air Barat Golden. Saya dan punya waktu sampai jam 1 siang ya. Halo, selamat pagi. Terima kasih tentunya buat yang masih pada gabung di pagi ini ya. Ya, moga aja buat yang kali ini mungkin sedang bekerja, ya, selamat nikmati kerjaan. Yang sedang berkendara, hati-hati ya. Sedang santai, nikmati santai pagi ini. Sedang aktivitas atau mungkin sedang menghadapi sesuatu yang tidak mudah, ya kan? Semoga kebersamaan kita hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan ya. Ya, kadang memang dengan apa waktu yang kita punya, tentunya kita akan terus bisa nikmati dan akan selalu kita usahakan untuk benar-benar membuat kita bahagia. Sekalipun kadang pada kenyataannya ada sesuatu yang bikin kita kecewa ya. Dan ini memang harus kita pahami lah. Hidup memang terus berjalan. Dengan kata lain, seperti apapun keadaannya, memang terus harus kita jalani lah ya. And, tapi ya tidak jarang sih hidup membawa kita ke tempat yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan ya. Ada hari ketika kita bisa tertawa, ada hari ketika kita menangis, dan juga ada suatu saat di mana kita merasa kuat, ya kan? Tapi ya waktu tidak akan pernah berhenti. Dan ya kehidupan pun tentunya juga akan terus berjalan ya. Mungkin kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tetapi kita masih bisa memilih bagaimana kita menghadapinya ya. Jadi untuk kitalah yang hari ini mungkin sedang baik-baik saja, nikmati. Untuk Anda yang mungkin lagi punya masalah, tetap bertahan. Dan mungkin ada yang sedang merasa lelah, ya itu wajar lah ya. Kalau hari ini kita berjalan lebih pelan, tetap harus kita nikmati. Yang penting jangan menyerah. Hidup tidak harus selalu sempurna untuk tetap layak kita jalani. Baik. Halo. Selamat pagi. Terima kasih buat D. Selalu akan number one ya. D, terima kasih D. Tembangnya dari siapa nih? Oh, Michael Lansturek ya. Oke, okay, Michael Lansturek. Temannya Samde, oke. Okay. Untuk pagi ini, salam buat keluarga aku aja Dani yang lagi pada bersih-bersih persiapan nanti malam ada karaoke. Ois. Nyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 ya, lomba karaoke. Oke. Okay. Salam buat Samde. Masih digabung ya. Dan juga halo. Selamat siang Dani. Oke. Okay. Selamat siang ya. Yeah. Siapa pagi ini? Yo, makasih. Tri, dirinya masih Tri udah gabung. Temannya ada temannya apa nih? Temannya Fernando IBBI. Salamnya juga buat teman-teman yang ada di Magelang, yang ada di Boton, ya. Kalau besok ada kegiatan, rencana kita berarti ditunda dulu. Ya. Cari waktu yang pas biar kita benar-benar bisa nikmati ya. Oke. Okay. Terima kasih Tri. Salam buat keluarga dan salam juga buat semua yang ada di Kerinjing yang pagi ini masih gabung bersedia nih di Barat Golden. Sampai jam 1 siang dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Someday day kerangan temanggung temang muncul.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Mutiara karya Jonathan Swift, penulis buku Dari Inggris. Kesehatan selalu tampak lebih berharga setelah kita kehilangannya.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kita. Seringkali kita lupa bahwa dalam kondisi sakit, harta yang paling berharga adalah sehat dan bukan uang atau kekayaan. Apakah kita selalu menjaga kesehatan?

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
6: Gini loh, Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
5: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
6: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
6: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
7: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: filsuf besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi, jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

Barrett Garden. Barrett Garden.

49 menit selebihnya dari jam 10 ya. Masih di Barat Golden. Saya Dani temani Anda sampai nanti jam 1 ya. Sahabat pendengar, Anda pernah enggak merasakan saat bangun pagi ya, hari ini kok rasanya sebenarnya tidak pernah punya tenaga untuk menghadapi apapun. Pernah enggak? Ya, dirasanya tuh pinginnya diam ya, tidak ingin berbicara dengan siapapun, dan apa ya, tidak ingin memikirkan pekerjaan, tidak ingin memikirkan masalah. Kalau mungkin pernah merasakan hal semacam ini, ya ini sebenarnya apa ya, ya manusiawi lah ya. Karena kita bukan mesin kan, kita bukan sesuatu yang memang akan selalu strong gitu, enggak ya. Pastinya kita pun juga punya batas lah. Ada waktunya di mana kita merasakan kuat, dan di mana juga kita waktu sekali waktu akan merasakan kita itu rapuh ya. Dan ya ini saya yakin wajar juga sih, ya enggak apa-apa lah ya. Karena hidup memang bukan tentang selalu kuat, tetapi hidup adalah tentang tetap mencoba berdiri kembali setiap kali kita jatuh ya. Dan kadang terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain ya, melihat orang lebih sukses, melihat orang yang ada di sekitar kita punya rumah yang bagus, melihat orang karirnya begitu melonjak. Ya, kemudian apa ya, kita itu bertanya kepada diri sendiri, kenapa hidup saya belum seperti mereka? Padahal kita pernah tahu cerita lengkap di balik kehidupan orang lain ya. Jadi hari ini yuk kita berhenti untuk sejenak aja lah membandingkan ya. Jadi kita lihat saja perjalanan diri kita sendiri. Mungkin kita memang belum sampai tujuan, tetapi kalau dibandingkan dengan diri kita beberapa tahun yang lalu ya, bukankah kita juga sudah melewati begitu banyak hal? Nah, itu juga yang bisa dikatakan juga sebuah pencapaian lah ya. Jadi kalau kita sudah terkondisi bahwa kita selalu akan membandingkan dengan kehidupan orang lain yang lebih baik, tentunya kita pun tidak akan merasa cukup. Bahkan kita akan hidupnya itu tidak akan tenang ya. Selalu akan merasa kurang, kurang dan kurang. Karena kita tidak mensyukuri apa yang saat ini kita punya eh. Baik, halo, selamat siang. Terima kasih buat siapa nih, Pak Royanto ya. Assalamualaikum, salam buat Ibu Nani. Ada Bu Aryani, Bu Endang Wayu, selamat siang. Ma Olga, Pak Iwan, Pak Pri, ada Pak Herman, Pak Tarmono, dan buat semuanya pendengar Barat Golden. Temannya mirip Beatles ya, Obladi Oblada. Oke, terima kasih Pak Rohyanto di Demak ya, Demak mana nih? Bener ya. Oke, baik. Halo, selamat siang juga Yan di Pucang, makasih Yan. Ternyata juga masih gabung bersama Dani di Barat Golden ya. Tembangnya seperti biasa Dani, kalau yang kemarin belum muncul sekarang harus muncul ya. Aduh, nah cuma yang kemarin belum muncul sekarang harus muncul, yang mana? Lupa. Kalau gak salah dari Celine Dion ya. Oke, nanti jadi carikan. Moga hari ini bisa muncul. Ya, salamnya juga buat semuanya sahabat pendengar yang sudah pada gabung di Barat Golden. Badan, terima kasih buat tugas sampai tuntas nanti. Oke, makasih Yan. Selamat menikmati libur di hari Sabtu, hari yang ke-22 di bulan Agustus 2026 ya. Obladi, oblada. Tapi terus muncul di Barat Golden, Barat Sedani.

0: Tiara Iman.
1: Tiara Iman.
2: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 190.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan
0: untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang.

0: kotor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Malang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta merta serta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
1: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Hidup terkadang mengajarkan kita tentang kehilangan, ya. Ya, entah itu kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, atau bahkan mungkin kehilangan hubungan, ya. Ya, dan kehilangan itu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah, ya. Ada luka yang tidak terlihat tapi terasa sangat dalam, ya. Satu hal yang perlu kita ingat, ya, di mana kehilangan bukan berarti kehidupan itu akan selesai, enggak lah. Mungkin setelah kehilangan hidup kita tidak akan pernah sama lagi, tetapi bukan berarti hidup kita tidak bisa menjadi lebih baik lah. Ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan. Ya, bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita memang harus memberikan satu kesempatan kepada diri sendiri untuk melanjutkan hidup, ya. Kalau hari ini kita sedang merindukan seorang, semoga kenangan baiknya tetap menjadi bagian indah dalam hidup kita. Dan kalau mungkin hari ini Anda sedang menghadapi kehilangan, ya tentunya tidak perlu, apa ya, ya tidak perlulah yang namanya memaksa diri untuk langsung baik-baik saja. Jalani prosesnya pelan-pelan, nggak masalah, karena sembuh tidak selalu berarti melupakan, ya. Kadang sembuh berarti kita sudah bisa mengingat tanpa lagi merasa hancur, ya. Halo, selamat siang, terima kasih buat Oma Kenso di Banyurip, ya. Oke, terima kasih udah gabung di Barat Golden, teman udah muncul tadi, Rival Babylon, ya. Salamnya buat Opa Ari, ada Mbak Murni, Mbak Vega, ada Mbak Tini, Mbak Nadine, Mbak Pipin, Mbak Asna, ada Mbak Titi, dan buat semuanya, selamat siang. Selamat happy weekend, ya. Untuk yang tugas, makasih mbak tugas. Hingga tuntas nanti, moga lelahnya menjadi berkah. Amin. Benar muncul ya Mbak Kenso, ya. Dan juga selamat siang. Halo, siapa lagi nih? Oke. Ada Bunda Eti tadi, emang udah muncul belum, ya? Oh, belum, ya. Dari Andy William, ya. Eh, bukan, ya. Dari siapa nih? Kerenan, ya, dari Andy William. Coba-coba nanti dicarikan, ya. Dari Connie Francis, ya. Oke. Selanjutnya buat Mbak Nadine, ada Mbak Tuti Arianti, Bu Riono, Bu Nani, ada Pak Pri, Pak Iwan, semuanya selamat siang, ya. Bu Danisa selalu, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Eh, ini Lembayung Sutra. Oh iya, Lembayung Sutra di Depo Candisari Secang, ya. Oke, Bunda Eti, tembangnya coba nanti, ya. Temennya yang ini benar, ya, dari Andy William, ya. Andy William, ya. Oke. Speak. Oh nih. Bentar. Oke. Ini masih cari lagi nih. Salam buat Bunda Satowo, ada Bu Erna Dwi, ada Bu Nani di Kalanegoro, Mama Vega, Bu Endang Wayu, Bu Riono, Mbak Murni di Surabaya, Bu Pramono di Bandongan, ada Pak, oh, buat semuanya di Muntilan, Pak Tarmono, selamat siang juga, ya. Bu Nani, makasih, bertugas sampai tuntas nanti, murah rezekinya, ya, berkah lancar, amin. Terima kasih buat Bunda Eti, temannya, insya Allah temannya nanti, ya, dan dicekkan dulu, ya. Kayaknya masih dari Connie Francis, ya. Siap, ditunggu. Yuk, buat Lembayung Sutra di Depok Candi Sari Secang, ya, yang tadi sudah nunggu temannya,
Untuk sabar. Oke. Di Barat Golden bareng Sadani sampai jam 1 siang nanti dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Baik, Bunda Eti di Jambewangi. Tebang urusan kita simak bersama. Speak Softly Love ya, yeah. Andy William. Dan kebetulan juga untuk siang ini tembang yang disuka juga sama yang ada di Temanggung buat Indarto. Selamat siang ya. Yeah. Kalau jam segini kayaknya udah kelar semuanya ya. Apalagi kalau di awalnya itu biasanya jam 7, ini jam 5 bangun Dani ya kan, berhubung juga ini hari spesial ya, jadi waktu lebih awal kita nikmati biar separuh hari udah rampung. Noh, pas banget ya. Baik, terima kasih masih pada gabung di GB Barat Golden. Jadi masih ada waktu kurang lebihnya 1 jam setengah ya. Ini baru jam setengah 12. Yuk, masih ditunggu. Silakan ya, masih menikmati teman-teman di Barat Golden. Silakan Anda kirimkan WhatsApp-nya di 0882-135-135. Ya, siapa pendengar memang kadang kalau dirasakan tuh orang yang paling keras kepada kita bukan orang lain ya, tetapi diri kita sendirilah. Kita menyalahkan diri sendiri karena keputusan masa lalu. Kok saya dulu begini ya? Kok saya dulu harus gini ya? Kok saya mengambil keputusan itu ya? Nah ini ya, kita mengambil satu keputusan dengan pengetahuan yang kita punya pada saat itu, dan kita tidak bisa kembali ke masa lalu dengan pikiran yang kita sekarang tentunya ya. Jadi mungkin ya sudah waktunya lah kalau kita tuh memaafkan diri sendiri. Ya masa lalu bolehlah menjadi satu pelajaran, tetapi jangan biarkan masa lalu itu akan menjadi penjara ya. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, dan itu menjadi bagian dari cerita ya. Dan sekarang kita punya halaman baru lah ya. Kita boleh menulis cerita yang berbeda, yang pasti ya lebih baik lah itu harapannya ya. Baik, halo, selamat siang Mas Agus, selamat siang, terima kasih sudah gabung ya. Dan ini udah makan siang, bentar lagi datang ya. Tidak harus dijemput sekarang ya, udah ya bisa datang sendiri ya, tinggal persiapan aja ya. Makasih Mas Agus, temannya boleh dari Elton John naik kita ya untuk siang ini. Selain buat keluarga aku juga yang lagi pada ngumpul, lagi siap-siap menunggu disajikan makan siang yang spesial guys. Ini loh satu kenikmatan juga di saat kita libur, bisa kumpul bareng, bisa makan bersama, kadang dengan menu yang sederhana saja, dengan suasana yang bisa kita nikmati, ini luar biasa. Jadi makanan itu jadi nikmat dan bisa jadi makanan yang luar biasa ya. Ini loh, muncul satu kebahagiaan tersendiri. Jadi di saat Anda punya waktu yang luang, manfaatkan untuk keluarga, untuk lebih menghangatkan suasana yang mungkin selama ini Anda terlewatkan. Elton John, naik kita untuk siang ini, dedikasi buat Mas Agus. Terima kasih. Di Barat Golden, saya Dani dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia sampai jam 1 siang.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Eh, dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo, Dede. Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi. Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
6: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Baik, semua pendengar dan William, untuk siang yang muncul dengan temannya Take My Hand, teman yang disuka Ibu Eni Sigit ya. Baik, terima kasih Ibu udah gabung di Bar Golden untuk siang ini. Salamnya buat Ibu Bapak. Oh, Bu Bapak dan Bu Kodrat ya. Ada Mbak Dahlia, Mbak Kartika, selamat siang Mbak Prapti, ada Bapak Hardianto, ada Bapak Tono, Mas Aji, Mas Wawan ya. Ada Mas Priyo juga, selamat siang Mas Agus. Ibu Tuti, Bu Asih dan buat semuanya, saudara Pamuria di mana pun berada, juga buat enggak lupa buat semua siapa nih? Oh, untuk yang untuk Mas Sugeng ya. Ada Mas Sugeng Joko Suwarno yang sedang di Jakarta. Semoga semuanya pada sehat ya. Dan juga jangan lupa buat kru Magelang FM, selamat siang juga. Semoga semuanya sehat dan bisa menghibur warga Kota Magelang. Amin, terima kasih Bu Eni Sigit ya, teman udah muncul. Bu Riono di Dudan, selamat siang Bu Riono ya, Barat Golden. Salam buat Ibu Andarto sekalian, Bu Neni, Bu Nani, Bu Sado, selamat siang ada Bu Endang Wahyu, Bu Aryani ya, Bu Mariono, Bu Naeti, Ma Vega, ada Bu Pramono, Bu Tuti Aryanti, ada Mas Sekar dan buat semuanya. Dan yang bertugas ya selalu tetap semangat ya, rezeki lancar, amin. Terima kasih Ibu Riono temannya Du ya, siap. Juga selamat siang ini dari siapa lagi nih? Ais Sampurasum Rampes. Sugeng siang, salam kenal dari Abah Tiger di Kuningan Jabar. Ais Abah Tiger ya di Kuningan Jabar. Temannya San boleh dari Richard Anderson ya. Yuk, salamnya buat Pak Royanto di Demak, ada Pak Tarmono di Muntilan, juga Pak Iwan dan buat semuanya yang masih gabung di Magelang FM. Buat yang bertugas terima kasih, moga sehat selalu dan tetap semangat ya. Terima kasih buat Abah Tiger di Kuningan Jakarta. Ternyata juga nih gabung. Sehat selalu Abah Tiger, salam buat semua dan juhalam juga buat keluarga, moga semua juga sehat selalu ya. Bu Riono, ini ya teman yang Anda tunggu, pengen dinikmati sesuatu siang di hari Sabtu, hari yang ke 22 ya, di bulan Agustus 2026. Saya Dani sampai jam 1 di Barat Golden dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan Edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

0: Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada. Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota

0: Selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain, tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
1: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Barat Golden dari 103,5 Magelang FM di udara Antas Malaysia. Mulai jam 10 tadi ya, dan sekarang sudah jam 12 lebihnya 6 menit. Gak terasa. Ternyata dengan waktu yang berjalan sekalipun dirasakan pelan, tapi pasti, dan saat ini sudah hampir 3 jam. 2 jam selebihnya 6 menit, hampir 3 jam ya. Ya sahabat pendengar, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa tidak semua orang harus sampai di waktu yang sama. Ada orang yang berhasil di usia 20-an. Ada yang baru menemukan jalannya di usia 30-an. Ada juga yang baru mendapatkan kebahagiaan itu di usia 40-an, ya. Dan juga ada yang baru memulai apa usahanya itu ketika teman-temannya sudah pensiun, ya. Ya, memang tidak ada jadwal kehidupan yang sama untuk semua orang, ya. Jadi jangan merasa terlambat hanya karena melihat orang lain sudah lebih duluan, ya. Tentunya kita punya perjalanan masing-masing. Kalau hari ini baru mampu berjalan satu langkah, ya nikmatilah. Satu langkah tentunya tetap akan lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali, kan. Jadi jangan buru-buru, jangan menyerah hanya karena perjalanan Anda itu berbeda. Karena hidup bukan perlombaan, ya. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap mau melanjutkan perjalanan yang masih kita punya, yang masih diberikan kepada kita, ya. Jangan lewatkan, ya. Baik, buat Mas Tiger, bentar ya. Aduh, ini benar nih. Ini internet lagi trouble ya nih. Ada sedikit perbaikan ya, jadi agak terlambat ini. Ntar ya. Ini masih sabar ini. Baik, terima kasih masih tetap gabung di Barat Golden. Dan satu teman lagi bakal saya munculkan, teman yang tadi juga sudah diwanti-wanti ya. Pokoknya setelah jam 12-an aku manut mau lewat berapa, tembangku dimuncul. Oke, milik Tom John ya. Tolong sambade ya, siap. Untuk Siani salamnya juga buat semua sahabat pendengar yang sedari tadi sudah gabung di Barat Golden. Terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Baik, terima kasih.

buat yang ada di Windusari ya. Oh iya Pak Yanto CS, halo apa kabar Pak Yanto CS ya, terima kasih tentunya selalu meluangkan waktu di saat juga Anda sibuk dengan apa yang menjadi tanggung jawab Anda ya, selalu jadikan teman Magelang FM di acara apapun termasuk di Barat Golden. Namun jangan to love somebody. Di menit yang ke-9 selebihnya dari jam 12 tetap bareng Sadani.

0: filsuf besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Barack Golden. Barack Golden.
1: Baik, selamat siang. Terima kasih buat Mas Andi di Paten Gunung ya. Teman yang baru saja kita nikmati, ternyata katanya mempunyai satu cerita sendiri ya. Sweet Memories dari William ya. Baik, terima kasih Mas Andi. Untuk siang ini salahnya buat sahabat pendengar yang selalu gabung di Magelang FM. Selamat siang saja buat Dani, makasih buat tugas ya. Dan juga halo, selamat siang. Terima kasih buat Ibu Murni ya. Assalamualaikum Dani, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temannya goodbye. Selanjutnya buat Oma Kenso ya. Ada Mbak Susi, Pak P, ada Pak Herman, Bu Sato, selamat siang. Ibu Eti, Mbak Eni Widya, Mbak Yuli Hera, ada Mayer Nadwi, Bu Tuti, juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM. Terima kasih sudah dibaca, siaran sampai tuntas nanti. Hai, pengen gabung dari tadi, tadi banyak kerjaan, jadi gak bisa. Oke, terima kasih Bu Murni di Surabaya. Yang siang ini ternyata juga kerjaan padat ya, tetap semangat. Halo, selamat siang. Siapa ini? Tertanda, tertanda teman lawas ya. Tertanda teman lawas yang sudah agak lama tidak bergabung di Magelang FM ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang di Kerincing juga. Wah, ini keluarga besar Pas Bas ya. Selamat siang. Jam-jam segini biasanya udah pulang ya. Pagi jam 5 berangkat, keliling-keliling-keliling-keliling, habis pulang. Santai. Siang gini sembari nikmati Barat Golden. Oke. Mas Reh, Mas Siang, salam buat semuanya di Kerincing. Dan juga enggak lupa buat yang di Gerabak ya, buat Juragan ini. Kalau suasananya panas gini nih pada ceria ya. Waduh, alhamdulillah ada nih produkku kering ya. Jadi kering sehari bisa dijual. Ya, turut bahagia dengan amal soleh yang Anda jalankan, ternyata juga bagus, prospek bagus, usaha lancar ya. Salam buat semuanya di Gerabak. Saya yakin suasana juga panas sama di Magelang. Panas bikin kita gerah ya, tapi ya tetap nikmati lah. 32 menit selebihnya dari jam 12. Jadi masih ada 28 menit lagi sampai jam 1 saya dan Anda di Barat Golden ya. Ya, sebab berdengar gak ada salahnya kalau kita berhenti sebentar yuk. Kita lihat kehidupan kita. Mungkin ya memang belum sempurna ya. Tetapi masih ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Masih bisa bangun pagi, masih bisa mendengarkan tembang-tembang di Barat Golden, masih punya kesempatan untuk belajar ya. Masih bisa berbicara dengan orang yang kita sayangi, masih bisa mencoba, masih bisa memperbaiki kesalahan. Dan ya balik lah, banyak salah lah. Paling penting itu kita masih punya hari ini ya. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum kita punya sampai lupa menikmati sesuatu yang sudah ada. Jadi hari ini jangan hanya mencari alasan untuk bahagia, cari alasan untuk bersyukur. Karena kebahagiaan terkadang bukan tentang mendapatkan lebih banyak, tetapi tentang menyadari bahwa yang kita punya ternyata sudah cukup berarti ya. Ya, kita tidak pungkir juga ya kan, kita sebagai makhluk kita mempunyai nafsu. Dan dengan nafsu itu sendiri kadang kalau kita tidak kendalikan, itu yang bikin kita akan lupa yang namanya bersyukur. Selalu akan merasa kurang, akan merasa kurang dan merasa kurang ya. Baik, Ibu Murni di Surabayan. Ini yang pengen nikmati ya. Goodbye. Di barat

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: filsuf besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua Asia Barat Golden. Masih ada waktu kurang lebihnya 7 menit lagi sama jam 1. Satu tembang lagi ya muncul ya. Dengan berjalannya waktu ternyata gak terasa sudah hampir 3 jam kita lalui dengan suasana yang bahagia. Moga aja bisa temani dengan teman-teman di Barat Golden ya. Sahabat pendengar, kita rasakan hidup terus berjalan. Apapun yang terjadi, hari baik akan datang dan tentunya hari buruk pun juga akan datang, kan? Kita tidak bisa menghindari semuanya, tetapi kita bisa belajar untuk menjalaninya. Kalau hari ini bahagia, kita nikmati. Dan kalau hari ini mungkin ada sesuatu yang bikin kita sedih, ya tetap jalanilah ya. Dan seumpama hari ini Anda merasa gagal, ya belajarlah ya. Kalau hari ini kehilangan, kita sebisa di mana kita memberikan waktu untuk di dekat sendiri. Kalau harus mulai lagi, ya mulai lagi lah. Dan kalau memang harus berjalan pelan, ya ikuti aja, berjalanlah pelan. Karena yang penting itu bukan seberapa cepat kita sampai. Yang penting kita tidak berhenti memperjuangkan hidup kita sendiri. Dan ingat, tidak semua hari akan mudah, tetapi setiap hari tetap layak untuk kita jalani ya. Baik, sebuah dengar sekaligus bareng teman terakhir Something Beautiful. Saya Dani Batmodon, makasih bersamanya. Tembang dari kasih buat teman-teman yang ada di pasar Kebon Polo, yang masih bergabung, selamat siang. Yang ada di pasar Jowinangun juga semuanya, selamat siang. Selamat nikmati kesibukan, moga semuanya pada laris ya. Gak lupa juga buat teman-teman yang lagi pada jualan di alun-alun Kota Magelang, selamat siang, selamat nikmati kesibukan. Moga hari ini sekecil apapun yang sudah kita dapat, kita akan bisa nikmati dan akan bisa kita bahagia. Intinya kita harus bersyukur ya. Terima kasih, selamat siang. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani untuk keluarga Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: English Audio Resources.
1: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 9 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kita akan belajar bagaimana meminta dan memberi informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah, telah dilakukan, terjadi di waktu lampau, dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik. Judul program kita hari ini adalah
0: Have you washed the clothes?
1: Sahabat cerdas, kita akan menyimak percakapan antara ayah dan Tono yang sedang sibuk membersihkan rumah. Tono sedang ditinggal ibunya dinas keluar kota. Dia hanya di rumah bersama ayahnya. Jadi mereka berbagi tugas mengerjakan pekerjaan rumah, household chores. Let's listen carefully.
2: Tono, where are you?
3: I'm here, Dad, cleaning my room. What's going on?
2: It's already 9. Have you washed your clothes?
3: Yes, I've washed them all. Dad, I've also swept the floor.
2: Really? Have you mopped it?
3: Sure, I have mopped it well. Mum has told me I need to mop it twice to make it shiny.
2: Good job. What about the flowers? Have you watered them?
3: Oh, no. I haven't watered them because I washed my clothes for 2 hours twice to make it shiny.
2: Good job. What about the flowers? Have you watered them?
3: Oh, no. I haven't watered them.

0: Sahabat cerdas, untuk meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah, telah dilakukan, terjadi di waktu lampau, dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik. Kita menggunakan ungkapan,
1: Have you washed your clothes?
0: Seperti pada ungkapan,
1: It's already 9. Have you washed your clothes?
0: Ini sudah jam 9. Sudahkah kamu mencuci bajumu? Contoh yang lain adalah,
1: Have you mopped it?
0: Sudahkah kamu mengepelnya? Sahabat cerdas, untuk merespon pertanyaan tersebut, kita perlu memberi informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah, telah dilakukan, terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik. Seperti,
2: I have mopped it well.
0: Seperti dalam kalimat,
3: So I have mopped it well. Mom has told me I need to mop it twice to make it shiny.
0: Tentu, aku sudah mengepelnya dengan baik. Ibu memberitahuku bahwa aku perlu mengepel lantai 2 kali agar lantainya mengkilap. Contoh ungkapan lain yang digunakan adalah,
3: Yes, I've washed them all.
0: Seperti pada ungkapan,
3: Yes, I've washed them all. Dad, I've also swept the floor.
0: Ya, aku sudah mencucinya semua, ayah. Aku juga sudah menyapu lantai. Sahabat cerdas, ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah, telah dilakukan, terjadi di waktu lampau, dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik. Misalnya,
2: Have you washed the clothes? Have you washed the clothes? Have you watered the plants? Have you plus verb 3 plus object.
0: Dan untuk merespon memberi informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah, telah dilakukan, terjadi di waktu lampau, dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik. Kita bisa menggunakan ungkapan, misalnya,
2: I have washed them all. I have swept the floor. I have plus verb 3 plus object.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah, telah dilakukan, terjadi di waktu lampau, dikaitkan dengan keadaan sekarang, tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik. Pola kalimat untuk meminta informasi adalah
2: Have plus subject plus verb 3 plus object or has plus subject plus verb 3 plus object.
0: Sedangkan untuk memberi informasi adalah
2: Subject plus have plus verb 3 plus object. Or subject plus has plus verb 3 plus object.
0: Atau
2: Subject plus have plus not plus verb 3 plus object. Or Subject plus has plus not plus verb 3 plus object.
0: Sahabat cerdas, demikian tadi telah kita simak materi tentang memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan,

0: Kejadian yang sudah telah dilakukan terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang tanpa menyebutkan waktu terjadinya secara spesifik. Ikuti terus English Audio Resources yang dipersembahkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah mendengarkan media audio ini, tugas kamu selanjutnya adalah mendengarkan dan menjawab soal-soal yang ada pada task 1 dan task 2 dari media audio yang akan diperdengarkan oleh gurumu. Jangan lupa menyiapkan alat tulismu. Dan sampai jumpa pada materi bahasa Inggris berikutnya.
1: English Audio Resources Task 1.
0: Teks transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah telah dilakukan, terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang, yang berjudul
1: Have you washed your clothes?
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 berikut ini, kita akan menyimak penggalan dialog antara Dad and Tono. Setelah itu, jawablah kelima soal yang diperdengarkan pada lembar jawaban yang telah disediakan. Task 1 memuat 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Let's listen carefully. Simak baik-baik.
2: Tono, where are you?
3: I'm here, Dad. Cleaning my room. What's going on?
2: It's already 9. Have you washed your clothes?
3: Yes, I've washed them all. Dad, I've also swept the floor.
2: Really? Have you mopped it?
3: Sure, I have mopped it well. Mum has told me I need to mop it twice to make it shiny.
2: Good job. What about the flowers? Have you watered them?
3: Oh, no. I haven't watered them because I washed my clothes for 2 hours and then I cleaned the bathroom for a half hour. Now, I'm hungry, Dad. Have you prepared breakfast, Dad?
2: Sure. I have cooked fried rice for our breakfast. Now let's have our breakfast and then don't forget to water the flowers.
1: Question number 1. Who is the speaker in the conversation? A. Mom, Dad and Tono. B. Mom and Tono. C. Dad and Tono. D. Mom and Dad. Question number 2. How many times has Tono mopped the floor? A. Once. B. Twice. C. 3 times. D. 7 times. Question number 3. How long did Tono wash the clothes for? A. 2 hours. B. A half hour. C. 1.5 hours. D. 2.5 hours. Question number 4. How long did Tono clean the bathroom for? A. 2 hours. B. A half hour. C. 1.5 hours. D. 2.5 hours. Question number 5. Who cooked the fried rice? A. Tono and Dad. B. Tono. C. Mom. D. Dad.
0: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang Ibu Bapak Guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanation Task 1
0: Pembahasan untuk teks transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah, telah dilakukan, terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang, yang berjudul
1: Have you washed your clothes?
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Dengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. Sahabat cerdas, dengarkan kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. Who is the speaker in the conversation? A. Mom, Dad and Tono. B. Mom and Tono. C. Dad and Tono. D. Mom and Dad.
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 1?
1: C. Dad and Tono.
0: Ya, benar sekali. Dalam percakapan tersebut, ada dua orang, yaitu Dad and Tono.
1: Good job. You are the best.
0: Sekarang dengarkan soal yang kedua.
1: Question number 2. How many times has Tono mopped the floor? A. Once. B. Twice. C. 3 times. D. 7 times.
0: Ayo, apa jawabanmu?
1: B. Twice.
0: Ya, benar. Tono berkata,
1: Sure, I have mopped it well. Mum has told me I need to mop the floor twice to make the floor shiny.
0: Tono sudah mengepel lantainya dengan baik, seperti saran ibunya untuk mengepel 2 kali, agar lantainya mengkilap.
1: Good job. You are the best.
0: Sekarang dengarkan soal yang ketiga.
1: Question number 3. How long did Tono wash the clothes for? A. 2 hours. B. A half hour. C. 1.5 hours. D. 2.5 hours.
0: Apa jawabanmu untuk nomor 3?
1: A. 2 hours.
0: Ya, benar. Tono berkata,
1: Oh no, I haven't watered them because I washed my clothes for 2 hours and then I cleaned the bathroom for a half hour.
0: Tono belum menyirami tanaman karena dia mencuci selama 2 hours atau 2 jam. Jadi jawabannya adalah
1: A. 2 hours. Great job.
0: Sekarang dengarkan soal yang keempat.
1: Question number 4. How long did Tono clean the bathroom for? A. 2 hours. B. A half hour. C. 1.5 hours. D. 2.5 hours.
0: Apa jawabanmu untuk nomor 4?
1: B. A half hour.
0: Ya, benar. Tono berkata,
1: Oh no, I haven't watered them because I washed my clothes for 2 hours and then I cleaned the bathroom for a half hour.
0: Tono belum menyirami tanaman karena dia mencuci selama 2 jam dan membersihkan kamar mandi selama 1/2 jam atau A half hour. Jadi jawabannya adalah
1: B. A half hour. Great job.
0: Sekarang dengarkan soal yang kelima.
1: Question number 5. Who cooked the fried rice? A. Tono and Dad. B. Tono. C. Mom. D. Dad.
0: Apa jawabanmu untuk nomor 5?
1: D. Dad.
0: Ya, benar. Dad berkata,
1: Sure, I have cooked fried rice for our breakfast.
0: Dad telah memasak nasi goreng untuk sarapan. Sahabat pintar, baru saja kamu dengarkan pembahasan dari 5 soal yang ada di task 1 atau latihan 1. Sekarang kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources Task 2
0: Teks transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah, telah dilakukan, terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang yang berjudul
1: Have you washed your clothes?
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut ini, kita akan menjawab 4 soal yang akan disajikan. Simak dialog sekali lagi. Kemudian, pilihlah respon yang sesuai berdasarkan dialog. Tuliskan jawabanmu pada lembar jawaban yang telah disediakan. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
2: Tono, where are you?
3: I'm here, Dad, cleaning my room. What's going on?
2: It's already 9. Have you washed your clothes?
3: Yes, I've washed them all. Dad, I've also swept the floor.
2: Really? Have you mopped it?
3: Sure, I have mopped it well. Mum has told me I need to mop it twice to make it shiny.
2: Good job. What about the flowers? Have you watered them?
3: Oh, no. I haven't watered them because I washed my clothes for 2 hours and then I cleaned the bathroom for a half hour. Now, I'm hungry, Dad. Have you prepared breakfast, Dad?
2: Sure. I have cooked fried rice for our breakfast. Now let's have our breakfast and then don't forget to water the flowers.
1: Question number 1. Have you washed your clothes? A. Yes, I have washed them all. B. No, I have washed them all. C. Yes, I'm washing them all. D. No, I'm washing them all. Question number 2. Have you mopped the floor? A. I have to mop it well. B. I have mopped it well. C. I am mopping it. D. I mopped it. Question number 3. Have you watered the flowers? A. I water them. B. I don't water them. C. I haven't watered them. D. I have not watering them. Question number 4. Have you prepared the breakfast, Dad? A. I did not cook. B. I have fried rice. C. I am cooking fried rice. D. I have cooked fried rice.
0: Sahabat cerdas, Tasdu selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanation Task 2
0: Pembahasan untuk teks transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah, telah dilakukan, terjadi di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang yang berjudul
1: Have you washed your clothes?
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Sudah siap? Let's listen carefully. Dengarkan baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. Have you washed your clothes? A. Yes, I have washed them all. B. No, I have washed them all. C. Yes, I'm washing them all. D. No, I'm washing them all.
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 1?
1: A. Yes, I have washed them all.
0: Ya, benar sekali. Untuk mengungkapkan bahwa Tono sudah mencuci semua bajunya, maka menggunakan present perfect dengan pola
1: subject plus have plus verb 3 plus object or subject plus has plus verb 3 plus object.
0: Jadi jawaban yang tepat adalah
1: A. Yes, I have washed them all. Good job. You are the best.
0: Sahabat cerdas, sekarang simak kembali soal nomor 2.
1: Question number 2. Have you mopped the floor? A. I have to mop it well. B. I have mopped it well. C. I am mopping it. D. I mopped it.
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 2?
1: B. I have mopped it well.
0: Ya, benar sekali. Sama dengan nomor 1. Untuk mengungkapkan bahwa Tono sudah mengepel lantai dengan baik, digunakan present perfect. Dengan pola
1: subject plus have plus verb 3 plus object.
0: Sehingga jawaban yang tepat adalah
1: B. I have mopped it well. Good job. You are the best.
0: Sahabat cerdas, sekarang simak kembali soal nomor 3.
1: Question number 3. Have you watered the flowers? A. I water them. B. I don't water them. C. I haven't watered them. D. I have not watering them.
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 3?
1: C. I haven't watered them.
0: Ya, benar sekali. Tono memberikan informasi kepada ayah bahwa dia belum menyirami tanaman, sehingga pola kalimatnya adalah
1: subject plus have plus not plus verb 3 plus object or subject plus has plus not plus verb 3 plus object.
0: Jadi, jawabannya adalah
1: C. I haven't watered them. Good job. You are the best.
0: Sahabat cerdas, sekarang simak kembali soal nomor 4.
1: Question number 4. Have you prepared the breakfast, Dad? A. I did not cook. B. I have fried rice. C. I am cooking fried rice. D. I have cooked fried rice.
0: Apa jawabanmu untuk soal nomor 4?
1: D. I have cooked fried rice.
0: Ya, benar sekali. Ayah ingin mengatakan bahwa dia sudah memasak nasi goreng untuk sarapan. Sehingga, yang dengan sesuai pola kalimat untuk memberi informasi terkait kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu
1: subject plus have plus verb 3 plus object, or subject plus has plus verb 3 plus object.
0: Maka jawabannya adalah
1: D. I have cooked fried rice. Good job. You are the best.
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu simak pembahasan dari 4 soal yang ada di task 2 atau latihan 2. Sekarang kamu sudah paham kan? Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio.
4: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
7: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
6: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sebuah profesi menuntut ketekunan, kesungguhan, dan kerja keras agar profesi itu memberi manfaat bagi orang yang menggeluti profesi itu, juga bagi profesi itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Dan itulah yang ditekuni oleh tokoh kita kali ini.
2: Memang seluruh, harusnya seluruh fasilitas pendidikan, artinya sarana pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA harusnya bebas rokok.
1: Siapakah beliau? Ya tentu, orang yang sangat gigih memperjuangkan agar lingkungan dan fasilitas pendidikan bebas rokok. Dan usaha itu telah dimulai di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak tahun 2004, Fakultas Kedokteran UGM adalah kawasan bebas rokok. Siapapun dilarang merokok di kawasan tersebut, mulai dari satpam, karyawan, mahasiswa, sampai ke dosen tidak diperbolehkan merokok. Bahkan kemudian, usaha yang dirintis di tahun 2004 itu berkembang. Bukan hanya di lingkungan Fakultas Kedokteran saja dilarang merokok, tapi seluruh fasilitas pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Insan edukasi, keberhasilan itu tidak bisa lepas dari peran serta tokoh kita ini, seorang psikolog dan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Ibu Dokteranda Yayi Suryo Prabandari, MSI, PhD.
2: Saya dilahirkan 43 tahun yang lalu di Yogyakarta, 15 November 1964. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Semuanya laki-laki. Bapak saya seorang dokter, dulu juga profesor di Fakultas Kedokteran ini. Jadi Profesor Dr. Suyono, namanya lengkap, KPH Suyono Prawiro Hadi Kusumo, SPJ, SPS. Beliau seorang psikiater dan neurolog dan dosen di Fakultas Kedokteran. Kemudian ibu saya, Nyonya R.A. Suratmiati, dulu adalah guru di SMA 8.
1: Lahir dari keluarga berdarah biru dan sekaligus keluarga yang mengedepankan pendidikan dan juga bekerja di bidang pendidikan serta ketersediaan biaya pendidikan, maka tidak heran Ibu Yayi, begitu tokoh kita ini biasa dipanggil, mengikuti jejak ayahandanya ingin menjadi seorang profesor. Dan jalan menuju ke cita-cita itu telah dirintis sejak kecil melalui jenjang pendidikan formal yang terpilih.
2: Saya SD-nya di SD Marsudiwini, Yogyakarta. OTK-nya di TK Sang Timur, dekat rumah. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 5, Yogyakarta. SMA-nya SMA Negeri 3, Yogyakarta. Dan masuk di S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian S2 saya di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan klinis. Kemudian S3 saya di University of Newcastle, di Faculty of Medicine and Health Sciences. Saya mengambil bidang, satu bidang namanya Community Medicine atau kedokteran komunitas. Itu lebih pada kedokteran pencegahan lah.
1: Dalam keluarga, Ibu Yayi mendapatkan perlakuan yang sama dengan ketiga saudaranya yang semuanya laki-laki. Hal itu justru menjadi cambuk bagi Ibu Yayi untuk bisa meraih prestasi yang lebih baik. Maka jika kakak dan kedua adiknya disuruh belajar, Ibu Yayi justru tanpa menunggu disuruh telah belajar karena niatnya sendiri. Hal itu dipengaruhi pula oleh situasi belajar yang diciptakan oleh kedua orang tuanya yang dosen dan guru. Setiap hari, Ibu Yayi melihat kedua orang tuanya membaca dan membaca. Maka tanpa menunggu disuruh, Ibu Yayi selalu belajar dan terus belajar.
2: Saya tidak dituntut untuk selalu yang terbaik, itu enggak. Tapi justru itu merupakan tantangan buat saya gitu, karena saya enggak pernah disuruh belajar. Sementara kakak saya dan adik saya yang laki-laki itu disuruh belajar, saya justru malah belajar gitu. Jadi saya pengen menunjukkan bahwa wanita pun bisa.
1: Insan edukasi, karena tumbuh dan berkembang dalam keluarga berdarah biru, adakah pola pendidikan khusus bagi Ibu Yayi? Kisah tokoh segera kembali.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Goyang Dangdut Magelang.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang, apa kabar sahabat pendengar di hari Sabtu malam Minggu? Bahagia banget saya Mita bisa kembali hadir ya di ruang dengar Anda pastinya. Di Godama, Goyang Dangdut Magelang, Asoy G-Boy. Sampai nanti kita akan bareng-bareng ya. Sampai jam 5. Dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya oke banget, bisa di request di 0882-135-135. Atau bisa juga melalui line telepon di 0293-366-899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Okay. Atau bisa juga ya di website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Yasut, GPL gak pakai lama. Kita buka dulu dengan satu lagu manis milik Ikke Nurjanah dengan... Ya, waduh ini agak panjang dikit ya biar mesra. Mati istirahat untuk sahabat pendengar yang lagi layah-layah rebahan enak tenan ya. Oke, nanti bisa datang juga ke alun-alun karena di alun-alun Kota Magelang juga lagi ada.

0: Sayang, sayang, Niki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune. Nek anak nangis ya dinengen nang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an.
5: Hari Sabtu dan Minggu, harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu

Bersama Goyang Dangdut Magelang.

sahabat pendengar Godama Goyang Dangdut Magelang. Asage Boy, siang hari ini tetap bersama Mita ya, sampai jam 5 nanti. Yang pingin nyatu lewat telepon boleh di 3666899 ya. WhatsApp-nya juga boleh di 0882-135-135. Oh ya, ngomong-ngomong, hari Sabtu ini rencana pada kemana nih? 22 Agustus 2026. Gak usah jauh-jauh, di alun-alun Kota Magelang aja ya, karena ada event utama, yaitu Magelang Creative Festa 2026 yang mengusung tema Merdeka Berkarya, Merdeka Bersuara. Nah, acara ini diselenggarakan mulai pukul 13.30 hingga 21 WIB, bertempat di alun-alun Kota Magelang. Sementara rangkaian acara Magelang Creative Festa 2026 ini ada lomba mewarnai. Ini lagi berlangsung lomba mewarnai ya sekarang ya. Kemudian ada lomba permainan tradisional antar OPD. Waduh, keren nih ya. Selanjutnya ada pentas dan pertunjukan musik. Juga tidak ketinggalan Bursa UMKM dan Stan Bos Muda Kota Magelang. Oh, keren banget kan? Yuk, buruan datang ke alun-alun Kota Magelang ya. Acaranya baru aja dimulai, jadi belum terlambat ya. Evita Mala, Nada-Nada Cinta, spesial buat Oma Kenzo, apa kabarnya, alias Oma Hesti? Sehat? Semoga, amin.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Horatius, seorang kesatria terkenal dari bangsa Romawi kuno, pernah mengatakan, "Pertimbangkanlah masak-masak apa yang hendak Anda katakan tentang orang lain dan kepada siapa Anda hendak mengatakannya."
1: Insan edukasi. Kata-kata bisa jadi adalah cerminan isi hati dan pikiran. Tapi bukan berarti kita harus menyampaikan sebuah pemikiran atau perasaan menuruti suasana hati kita. Ada kalanya kita harus belajar memendam perasaan dan bertutur kata dengan baik. Berbicara dan berkata yang baik adalah salah satu cara kita menghormati orang lain. Bahasa yang baik menunjukkan penghargaan kita pada seseorang, sekaligus memberikan kesan yang baik pula pada diri kita. Kita tahu bahwa nikmat berbicara ini akan menjadi kenikmatan yang hakiki apabila digunakan untuk membicarakan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan keselamatan. Dan sebaliknya, apabila digunakan untuk perkara yang merusak, tentu hal ini justru akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Nah, insan edukasi, apakah kita termasuk orang yang memperhatikan etika dan tata krama, ataukah selalu menuruti apa kata hati kita? Saat senang kita bermanis kata, tapi saat kusut kita menumpahkan kata-kata dengan seenaknya.

Sahabat Magelang, Asai Gay Boy, tetap bersama Mita di 103,5 Radio Magelang FM. Sahabat pendengar, mohon maaf ya, ini ada sedikit gangguan dari server kami. Nih, mohon maaf kalau sedikit lama begitu ya. WhatsApp kirimannya. Baik, terima kasih untuk Mbak Murni, lagunya dari Ines Cynthia. Terima kasih udah mampir ke studio Magelang FM. 5 menit lagi. Ah. Salamnya buat Mbak Eni Widya katanya. Juga buat Oma Hesti yang ada di Tegal Rejo ya, dan semua pendengar setia Magelang FM. Mbak Widya Sunaryo juga terima kasih. Assalamualaikum. Sore Mbak cantik, request kerinduan dong. Waalaikumsalam. Oke, siap. Mbak Eni Widya, ditunggu kerinduannya. Salamnya buat Mbak Asna, buat Mas Fuad, Mbak Murni, juga untuk Mbak Yura, buat Mbak Erna, Om Yahya, Mbak Rohmiyati, juga buat semuanya aja, buat Mita Metugas. Terima kasih. Salam buat Mbak Rohmiyati di Gerabak ya, kalau gak salah. Wah, lama juga gak jumpa. Semoga selalu sehat. Lembayung Sutra, selamat sore juga, apa kabar? Godama, goyang dangdut Magelang, Asoy Giboy. Mohon lagu 135 juta penduduk Indonesia Roma Irama ya. Oke, siap, nanti ditunggu. Salam-salamnya buat Mbak Susi, buat Mbak Nadine, Bu Tuti Arianti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Enang Wahyu, juga untuk Pak Prianto di Blabak. Dan semuanya aja buat Mita, sehat selalu, Metugas sampai purna. Oke, makasih. Ada yang pengen gabung lewat telepon? Boleh banget ya, di 366899. Oke, jangan lupa sahabat pendengar, untuk yang lagi bete mau kemana nih di hari Sabtu, datang aja cus ke alun-alun Kota Magelang, karena saat ini lagi berlangsung Magelang Creative Vista 2026 yang mengusung tema Merdeka Berkarya, Merdeka Bersuara. Acara ini diselenggarakan mulai pukul 1:30 siang tadi sampai jam 9 malam bertempat di alun-alun Kota Magelang. Saat ini lagi berlangsung lomba mewarnai ya. Nanti juga ada lomba permainan tradisional antar OPD. Kemudian ada pentas musik dan pertunjukan musik. Pentas seni ya maksudnya, dan pertunjukan musik. Ada juga gak kelewatan bursa UMKM dan stan bos muda di Kota Magelang. Yuk, ajak sanak keluarga untuk datang ke alun-alun Kota Magelang.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya. Bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
2: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kali ini kita bakal ngulik tentang potret demografi kota Magelang. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal penduduk kota kita.
5: Kamu tahu nggak sih Prilly, kalau kota Magelang adalah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah?
4: Tahu dong Bang Data, terus gimana sih jumlah penduduknya?
5: Menurut data BPS terbaru di tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk kota Magelang mencapai 122.431 jiwa. Dan angka ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,23% dibanding tahun 2023 loh.
4: Berarti dengan luas wilayah kota Magelang yang hanya sekitar 18,56 km persegi ini, kepadatan penduduk kita ada di angka 6.596 jiwa per kilometer persegi ya Bang Data.
5: Betul banget Prilly. Oh ya, dengan kepadatan penduduk tersebut, kepadatan tertingginya ada di Kecamatan Magelang Tengah nih. Selain itu ya Prilly, kalau dari segi umur, ternyata sekitar 70,58% penduduk kota kita berada di usia produktif loh, yaitu antara usia 15 sampai 64 tahun. Ini artinya mayoritas penduduk Magelang ada di usia yang siap kerja, belajar, dan aktif dalam berbagai kegiatan produktif.
4: Nah, kalau dari sisi gender, di tahun 2024 ternyata mayoritas penduduknya adalah perempuan. Meskipun selisihnya nggak terlalu jauh sih dari jumlah penduduk laki-laki, selisih yang nggak terlalu jauh ini juga bisa dilihat dari angka sentrasio kota ini, yaitu sebesar 98. Angka sentrasio sebesar 98 ini artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kalian lagi cari potensi jodoh di sini, peluangnya mungkin lebih besar buat kalian yang kaum laki-laki nih.
5: Wah, menarik ya potret demografi kota kita. Dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa meskipun kecil, kota Magelang punya penduduk yang cukup padat dengan mayoritas penduduknya perempuan dan berusia produktif.
4: Kalau bahasa gaulnya sih, obrolan kita hari ini daging banget Bang Data. Mungkin segitu dulu ya buat obrolan di episode kali ini. Kira-kira topik menarik apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Bye-bye warga kota Magelang.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data, jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba, Alibaba.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sahabat pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
5: Goyang Dangdut Magelang.

Buah nangka, buah kedong-dong. Hai, jangan kemana-mana ya, karena masih bersama aku dong. Ya, siapa lagi kalau bukan Mita di Godama, goyang dangdut Magelang, asoy G-boy. Sampai jam 5 sore nanti. Terima kasih banget nih yang udah nyatu lagi lewat WhatsApp 0882-135-135. Bunda Riono, apa kabar? Sehat selalu ya, Bun. Lagi apa ini, Bun? Selamat sore Magelang FM, Godama, goyang dangdut Magelang, asoy G-boy. Lagunya Cuma Kamu, Roma Irama. Boleh nanti ditunggu, Bunda. Salamnya buat Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Busadowo, juga untuk Bu Wahyu, Bu Tuti, Herianti, Bu Pramono, Bunda Eti, Mama Vega, Mama Olga, juga untuk semuanya. Buat Mita, Wati, Metugas, sehat selalu, tetap semangat, sukses, rezeki lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Lagunya ditunggu nanti ya, Bun. Kita ketemu dulu bareng trio macan dengan Iwak Peyek. Iwak Peyek, Iwak Peyek. Tekan tuwe, aku cinta. Aku cinta tekan tuwe ya.

0: Mutiara Iman.
1: Dan tiada seorang pun yang mempersulit kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah dengan tepat. Lakukanlah pendekatan. Sabar. Luruskan berita gembira. Permudah.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapede.
4: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Gogama, goyang dangdut Magelang. Gogama, goyang dangdut Magelang.

Siang Asoge Boy Godama bersama Bita sampai jam 5 nanti ya. Terima kasih banget yang nyatu lagi lewat WhatsApp 0882 135 135. Apa kabar Pak Ari yang ada di Gorontalo? Assalamualaikum Godama, Asoge Boy. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu Pak Ari. Gimana nih Gorontalo, panaskah siang hari ini? Salam-salamnya buat semua para pendengar Magelang FM ya. Buat Pak Tarmono, Pak Pri, Bu Sadowo, Bunda Eti, juga buat Ibu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna. Salam dari Ari Ahmad yang ada di Gorontalo. Buat Mita sukses selalu, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga selalu pasti. Sore juga buat Mbak Susi. Halo Mita, halo juga. Apa kabar? Cus, kabar baik ya. Masak apa hari ini? Pesanan banyak. Alhamdulillah. Salam-salam buat Mbak Murni, Bu Enang Wahyu, Bu Sadowo, Bu Riono. Juga untuk Mbak Yayu, buat Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, semoga cepat sembuh ya yang lagi sakit. Ada Mbak Nungki juga, Lembayung, Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine. Teman-teman budaya, requestnya Uwi Uwi Cita-cita tahu. Oke, ditunggu ya, semoga ada ya. Siap. Silahkan Mbak Murni, sudah sampai rumah, alhamdulillah. Mat mandi sore, jangan lupa pakai sabun wangi. Iyalah, masa sih pakai sabun-sabunnya gak wangi? Sabun mana itu ya? Halo juga buat Mbak Ria ya, salamnya untuk semuanya. Selamat sore, selamat bermalam panjang. Oke, ngomong-ngomong malam minggu mau kemana? Tidak usah jauh-jauh, di alun-alun kota Magelang aja, karena ada event Magelang Creative Festa 2026 yang mengusung tema Merdeka Berkarya, Merdeka Bersuara. Acara ini diselenggarakan mulai jam 1:30 siang tadi hingga jam 9 malam di alun-alun kota Magelang. Ini lagi berlangsung lomba mewarnai, kemudian nanti ada lomba permainan tradisional antar OPD, ada pentas seni dan pertunjukan musik. Tidak ketinggalan juga dong UMKM yang makin berkibar, ada bursa UMKM dan stan bos muda di kota Magelang. Yuk ramaikan, meriahkan acara Magelang Creative Festa 2026. Sekarang juga bisa cus datang ke alun-alun kota Magelang. Mbak Murni lagunya Manis Manja Group ya. Hanya Cinta Yang Kupunya. Oh, justru cinta itu luar biasa ya. Oke deh, yuk kita nikmati bersama-sama Godama Goyang Dangdut Magelang Asoge Boy.

Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Mutiara karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

0: buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gogama, goyang dangdut Magelang. Gogama, goyang dangdut Magelang.

0: membeli sapu. Yuk, ayo-ayo. Sahabatku, ayo dong kesini untuk bersamaku ya. Dimana lagi kalau bukan di Godama Goyang Dangdut Magelang Asoge Boy. Masih terus bersama Mita sampai jam 5 nanti ya. Yang masih pengen gabung lewat WhatsApp 0882 1035 1035, langsung aja kirim. Yang pengen gabung lewat telepon juga, halo, selamat sore Godama.
1: Godama, selamat sore, apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah, baik. Bu Nani gimana? Lama loh, gak mengudara, kemana aja sih?
1: Kemarin tuh ada cucu di rumah.
0: Oh, ada cucu di rumah, libur ya?
1: Iya, kemarin libur 6 hari.
0: 6 hari lumayan.
1: Cuti, kangen bayi loh.
0: Iya dong, bahnya yang manis.
1: Gemeske,
0: iya betul. Baik, gaul.
1: Lagunya ya, Mbak?
0: Ha, lagunya apa?
1: Cintanya cintaku Dayu Age.
0: Dayu Age ya, oke. Okay. Siap.
1: Judulnya apa tapi?
0: Iya betul. Birunya, birunya apa namanya? Birunya rindu, bod. Birunya cintaku, birunya cintaku ya.
1: Yang boleh aku ya pokoknya men.
0: Birunya cinta. Birunya cinta.
1: Buat siapa ya? Mama Vega, apa kabar?
0: Iya.
1: Saya Wahyu.
0: Lagi masuk angin, didoain sama-sama ya.
1: Siapa?
0: Bu Mama Vega, Mama Vega.
1: Mama Vega. Pulang umroh mama masuk angin.
0: Iya.
1: Ya, mau saya cepat sembuh aja. Amin. Masuk angin biasa-biasa aja. Jangan yang luar biasa. Kemarin luar biasa, biasa kontrol juga masih tinggi pula. Tapi kok nggak terasa tuh ya, Mbak?
0: Nggak terasa ya.
1: Nggak terasa tuh.
0: Soalnya dibikin happy ya, jadi tidak.
1: Ya, masih enggak, kan ya enggak sih lo. Aku tuh lo, kita yang sehat atau
0: apa-apa.
1: Yang penting happy ya, Mbak.
0: Betul.
1: Ada Bu Riana.

0: Mama. Mama Olga gimana? Sudah sehat?
1: Mama Olga masih dalam penyembuhan ya?
0: Oh iya, ya kayak aku ini, tapi aku kayak happy walah mbak.
1: Betul dibuat happy. Iya.
0: Ya tanya lo, ada pasien ya saya bisa jalan.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, kalau ya ke sini ke sini toh, ayo. Tak bisanya.
1: Apa?
0: Kok gak jadi kali negoro ayo.
1: Oh tapi belum ya. Belum sempat.
0: Tadi ada Mas Sembayang Sutra. Maaf Mama. Coba Maya.
1: Mama
0: mau Hoca udah Mama. Oka udah. Bendang udah. Mbak Suci. Ada siapa itu?
1: Siapa?
0: Yang di Bandungan siapa?
1: Budi Bandongan itu adalah
0: Pali
1: Pupurnomo. Pupurnomo
0: bukan,
1: ya.
0: Bukan.
1: Siapa Pupurnomo. Sih Bandongan? Siapa? Udah lah.
0: Yang di Gelang terus aja naik di Gelang dulu.
1: Budi Pramono, Bu Pramono.
0: Ya makanya itu. Wong kan jane lawas ya lali wae jenenge
1: wae. Iya, gimana sih?
0: Kan payah tenan kok
1: ngene. Ya tuh gimana sih?
0: Sekarang yo biasa toh orang tua itu lupa-lupa ingat gitu.
1: Ingat-ingat lupa.
0: Pemiana tadi dah Mas Sembayang Sutra Mbak Tuti di Secang juga.
1: Iya.
0: Ada yang di Paten tak gawe. Tak benar ya sih sama Mbak. Siwarti apa kabar? Paten situ. Aku mau ngobrol Paten gitu. Tangan.
1: Iya dong,
0: kangen sama saudara-saudara dia. Iya. Semuanya Mbak Monia, Mbak Erna Dewi juga. Semuanya tanpa terkecuali semua.
1: Iya, semua-muanya.
0: Awal itu saya juga disali, Mbak. Sekarang
1: enggak apa-apa.
0: Buan ini sih.
1: Pokoknya semuanya.
0: Semuanya, sih gitu ya. Yuk. Parmono juga. Ini kode nih, kasepuan ke aku. Tapi aku masih seneng juga.
1: Iya dong.
0: Naik
1: biar awet.
0: Makan. Oh, tadi boleh gosok kalau saya rasa muka. Aku ngebel lah diangkat orang Mas Dhani itu.
1: Yang oh tadi.
0: Aku lah diangkat jauh mah komen.
1: Oh pas nggak lihat paling.
0: Pak lihat klip-klipnya ya.
1: Oh klip-klipnya.
0: Sibuk dengan komen jadinya yuk.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Iya.
0: Mami tak laku jadi gak jadi.
1: Udah gak apa-apa deh, besok lagi. Sama aku di sini ya.
0: Besok Mbak Mika, siang.
1: Besok insya Allah. Oh siang itu bergedeng Mbak Salsa ya.
0: Oh.
1: Besok Mita libur insya Allah.
0: Waduh, enak tenang.
1: Iya dong, masa gak ada liburnya sakit toh.
0: Gak kagak nih anu ya. Pengen ngobrol-ngobrol, ambil ini gak kesel. Buat semuanya selamat menikmati
1: gudang okay, apa. Oke. Okay. Mita,
0: tak lupa buat yang di Gunung Pring semuanya ya Pak MU sama Mbak Nano sama Pak Siti ya.
1: Yo i.
0: Semangat selalu.
1: Amin.
0: Bersama Mbak Mita.
1: Iya.
0: Apa kecil baru gold. Walah. Dan wis gudama.
1: Gudama.
0: Astagi boy. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sekali. Bu Nani yang ada di Kalinegoro. Pak Nano apa kabarnya? Ayo Pak Nano naik Pak Nano. Pak Nano, Pak Budi Gunung Pring, saya selalu juga. Amannya apa kabarnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mita goyang dangdut asoge boy. Ini dari siapa sih? Ya pokoknya bikin enjoy aja nih sore ini. Hari setelah aktivitas seharian. Ini siapa nih? Mau request lagu dong. Kabut Biru dari Elvi Sukaisi. Salamnya untuk semua fans Magelang FM aja deh. Buat Mita, hatur nuhun pisannya onja. Kumaha Damang, ini dari Jawa Barat loh. Pendengar kita dari Jawa Barat, apa kabar? Sehat selalu. Siapa tahu ini namanya kok belum ada namanya. Dikasih nama selalu dong ya. Dari Teger. Teger apa Tiger? Tiger yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Terima kasih banget dengerinnya lewat streaming ya. Oke deh, kita langsung ya buat Bu Nani. Birunya cinta. Birunya cinta. Mana sih? bersama Kitri, Kitty Andri. Kitty Andri benar ya? Duetnya bersama Kitty, bukan. Kitty Nurbaiti, Birunya Cinta. Yo. Go. Bersama Kitri, Kitty Andri. Kitty Andri benar ya? Duetnya bersama Kitty, bukan. Kitty Nurbaiti.

ternyata sepertinya karaoke. Jadi vokalnya kecil banget. Semoga ini benar ya, Bu Nani. Birunya Cinta Dayu Age featuring Kitty Nurbaiti. Di Godama Goyang Dangdut Magelang 103,5 Radio Magelang FM. Asoge Boy.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
2: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
1: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
2: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
1: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
2: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
3: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
6: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dinengen-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
5: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
6: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
7: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
9: Go Gama, goyang dangdut Magelang. Go Gama, goyang dangdut Magelang.

alun-alun Kota Magelang di malam panjang ini ya, malam minggu, karena ada event utama di Kota Magelang hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Ya, Magelang Creative Festa 2026 yang mengusung tema Merdeka Berkarya, Merdeka Bersuara. Acara ini diselenggarakan mulai pukul 1:30 siang tadi sampai jam 9 malam nanti. Yuk langsung aja ajak saudara, teman-teman, kerabat di alun-alun Kota Magelang. Karena beberapa acara ya sudah dimulai dari siang tadi, ada lomba mewarnai, lomba permainan tradisional antar OPD, kemudian pentas dan pertunjukan musik, dan tidak ketinggalan juga bursa UMKM dan stan bos muda Kota Magelang. Aduh, penasaran banget kan? Siapa yang pengen jadi bos muda? Waduh, semuanya pengen ya. Iya kan? Baiklah, datang segera ke alun-alun Kota Magelang, Pak Ruhyanto di Demak. Terima kasih kebersamaannya. Lagunya udah ya tadi ya, Ilalang. Salam-salam nih, baiklah, waalaikumsalam buat Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Bu Nani, Bu Haryani, Mama Olga, Pak Tarmono dan semuanya. Pecinta Godama, goyang dangdut Magelang, asoy geboy. Yuk, yang ada di Sorobayan, lagunya apa? Dewi Persik boleh. Pandangan pertama emang ada ya Dewi Persik? Coba ntar ya. Kita akan ke Nita Thalia dan Krisna Mukti dulu deh, Kopi Susu, lagu yang sempat hits oleh Elvi Sukaisi dan Mansyur Syah ya. Kopi susunya itu harganya luar biasa ya. Berapa sih? 5.000 ya? 5.000 atau 5 juta? 50.000. Oke, okay. Godama, goyang dangdut Magelang, asoy, good boy.

Agama, Goyang Dangdut Magelang. Udah.

sampai. Di sini dulu ya, Mita temani sahabat pendengar. Semua lagu yang sudah di request sepertinya sudah Mita hadirkan juga. Oke. Dewi Persiknya adanya Bintang Pentas ya Mbak Murni, semoga bisa dinikmati deh ya. Mita pamit undur diri. Habis ini ada dongeng anak yang akan bercerita tentang kancing, kancil dan harimau. Baiklah kalau begitu, terima kasih kebersamaannya. Tetap stay tune di 103,5 Magelang FM. Kelenengan Nyamong nanti jam 6 petang akan hadir bersama rekan AUL. Oke, salam hangat, salam sayang Mita untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Salam jumpa anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam program Dongeng melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Paman doakan kalian semua sehat. Nah, kali ini Paman sudah menyiapkan dongeng untuk kalian dari dunia binatang.

0: Siapa berani menantangku seperti itu? Tunjukkan dirimu. Akulah Raja Rimba. Ayo keluarlah. Hadapi aku. Hadapi aku.
1: Anak-anakku, insan edukasi yang paman cintai, kalian tahu binatang apa yang sering dijuluki si Raja Rimba? Siapa anak-anak? Iya, dialah harimau. Kali ini, paman akan mendongeng untuk kalian Kancil dan Harimau. Anak-anakku, di dunia ini banyak sekali jenis binatang yang kita kenal. Mulai yang bisa kita pelihara di rumah, seperti kucing, kelinci, burung, anjing, juga binatang buas yang hanya bisa kita temui di hutan belantara atau di kebun binatang, seperti ular,
0: gajah, singa, harimau, dan lain sebagainya.
1: Nah, anak-anak, mengapa harimau sering disebut binatang si Raja Rimba? Atau di kebun binatang seperti ular,
0: gajah, singa, harimau, dan lain sebagainya.
1: Nah, anak-anak, mengapa

0: artinya mereka hidup juga membutuhkan makanan dan minuman. Bedanya, kita mendapat makanan dengan memasak sendiri atau membeli. Sedangkan binatang dalam hutan mencari sendiri di hutan itu. Binatang pemakan rumput mencari tumbuhan dan daun-daun hijau untuk mengisi perutnya. Sedangkan pemakan daging seperti harimau biasa memangsa binatang lain yang lebih kecil. Anjing, anak sapi, kerbau, dan kancil termasuk binatang santapan sang harimau. Nah, pagi itu, seperti biasa, begitu bangun tidur, kancil bekerja mencari makan. Karena musim kemarau, banyak rumput-rumput menjadi kering, semak-semak meranggas. Karena kemarin kancil tidak bisa mengisi perutnya, pagi itu, begitu bangun tidur, perutnya sudah lapar. Kancil pun segera memasuki hutan untuk mendapatkan makan. Sudah berjalan cukup jauh, namun belum ditemukan rumput hijau seperti yang diinginkan. Setelah berjalan beberapa lama, tiba-tiba kancil mendengar nyanyian merdu dari arah sungai yang airnya mulai mengering. Kancil tertarik dengan suara itu. Kancil pun segera mendekat. Begitu sampai di tempat itu, kancil tertawa terbahak-bahak melihat seekor tupai sedang menari-nari mengibaskan ekornya di tepi sungai sambil bersiul-siul.
1: Ada apa gerangan sobat? Kamu menari-nari seperti itu. Apakah kamu sedang menyiapkan sebuah pertunjukan?
0: Tanya kancil kepada tupai. Mendengar pertanyaan kancil sambil tetap bersiul-siul, tupai pun menjawab.
2: Apakah kamu tidak pernah mandi?
0: Kancil memandang tupai sesaat dan menjawab.
1: Oh, tentu saja. Pagi, sore, aku selalu mandi. Meski musim kemarau, aku tetap mandi 2 kali sehari.
0: Jawab kancil. Kalian juga mandi 2 kali sehari, bukan anak-anak?
1: Tapi, jawab dulu pertanyaanku. Mengapa kamu menari-nari seperti itu? Jawablah tupai.
2: Sesudah kamu mandi, apa yang kamu lakukan?
0: Tupai justru kembali bertanya pada kancil.
1: Ya sudah, sesudah mandi, aku pergi mencari makan.
0: Mendengar jawaban kancil tadi, tupai pun tertawa terbahak-bahak.
2: Jadi kamu tidak pernah berdandan? Tidak pernah merawat tubuhmu? Pantas saja kamu tidak punya bulu dan ekor yang halus seperti aku.
0: Sambil menjawab demikian, tupai terus saja berputar-putar di tepi sungai sambil melongok ke arah air dan mengibas-ngibaskan ekornya yang bersih dan indah. Kancil memperhatikan ekor tupai yang ada di depannya. Diam-diam, kancil mengagumi warna bulu tupai yang berwarna coklat dan beberapa helai rambut ada yang berwarna putih dan hitam sehingga merupakan perpaduan warna yang indah.
1: Lalu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tengah merawat bulu ekormu itu?
0: Tanya kancil sambil mendekat.
2: Ya, betul. Di musim hujan, air sungai ini cukup banyak. Aku bisa mengajar dari atas pohon. Tapi karena sekarang musim kemarau, air sungai tinggal sedikit. Aku harus turun, mendekati air sungai untuk berkaca.
0: Begitu, kata tupai itu. Diam-diam, kancil mendekati tepi sungai dan melongok ke dalam. Benar juga, kancil dapat melihat dengan jelas bayangan wajahnya.
1: Oh, jadi kamu sedang berkaca di air sungai itu? Aku kira sedang berlatih menari,
0: kata kancil. Tupai masih tetap asyik berkaca di tepi sungai. Tiba-tiba, dari arah tepi hutan terdengar bunyi desingan peluru cukup keras. Kancil segera mendorong tupai dengan tubuhnya, sehingga peluru itu tidak melukai tupai. Tupai dan kancil terjatuh.

0: jatuh ke semak belukar yang ada di situ dan mereka berdua selamat. Tupai sangat berterima kasih kepada Kancil yang telah menyelamatkan dirinya. Jika Tupai tidak didorong Kancil, barangkali nyawanya sudah melayang, mati. Sebagai tanda terima kasih, Tupai segera naik ke pohon kelapa dan diambilnya sebuah kelapa lalu dijatuhkan ke bawah tepat di samping tubuh Kancil.
1: Cil, terimalah itu sebagai wujud terima kasihku, Cil.
0: Teriak Tupai dari atas pohon. Pucuk dipinta, ulam tiba. Begitu pikir Kancil, sebab sudah sejak kemarin Kancil tidak mendapatkan makan. Air kelapa dan dagingnya yang belum terlalu tua tentu cukup untuk mengenyangkan perutnya. Tanpa menunggu lagi, kelapa yang dijatuhkan Tupai dan telah pecah itu segera dimakannya dengan lahap.
2: Tupai, terima kasih. Kamu telah memberiku kelapa.
0: Begitu kata Kancil selesai menyantap kelapa pemberian Tupai. Sesaat kemudian, Kancil pun segera pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Tupai pun berpesan.
1: Cil, berdandanlah sesudah mandi supaya tambah cakep.
0: Teriak Tupai dari atas pohon.
2: Ya, akan aku ingat.
0: Jawab Kancil sambil meninggalkan tempat itu. Pengalaman bertemu dengan Tupai itu sangat berkesan bagi Kancil, terutama air sungai yang jernih dan memantulkan bayangan, sehingga siapapun bisa melihat dirinya di air itu.

Kancil terus berjalan dan berjalan. Belum terlalu jauh dari tempat Kancil bertemu dengan tupai, terdengar auman si Raja Rimba. Auman itu begitu keras. Kancil memastikan harimau itu cukup besar dan lapar. Kancil harus berhati-hati jika tidak ingin dirinya menjadi santapan si

0: Tiba-tiba dari arah belakang, Kancil mendengar langkah kaki yang berjalan perlahan. Kancil segera menolehkan kepalanya dan astaga, seekor harimau besar telah berada di belakangnya. Kancil segera berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Tapi harimau tidak melepas kepergian Kancil begitu saja. Harimau pun melesat mengejar Kancil.
1: Kancil, tunggu. Jangan lari. Kau harus menjadi santapanku hari ini.
0: Teriak harimau sambil mengejar Kancil. Yang dikejar berlari sekuat tenaga sebab langkahnya tidak selebar harimau. Jika Kancil tidak mempercepat larinya, pasti dia sudah ada dalam cengkeraman harimau. Sambil berlari, Kancil mencari kesempatan untuk bisa berlindung bersembunyi. Benar saja, di sebuah tikungan, Kancil melihat pohon besar yang rimbun. Kancil pun segera menyelinap di situ, bersembunyi, berlindung di antara rimbunnya tanaman. Nafas Kancil terengah-engah kecapean. Sesaat kemudian, Kancil mendengar langkah harimau mendekat. Kancil tidak berani bergerak dan terus menahan nafas.
1: Kurang ajar. Kemana dia lari? Aku kehilangan jejak. Kali ini, aku tidak ingin kehilangan dia. Kancil sudah berulang kali menipuku. Tapi sekarang, wow, aku harus berhasil memangsanya.
0: Kancil begidik mendengar kata-kata itu. Ia bisa membayangkan bagaimana jika kuku dan taring harimau si Raja Rimba itu melukainya. Tentu dia tidak berdaya. Kuku dan taring harimau itu begitu kuat dan tajam. Kancil mengintip di antara ranting pohon. Ia melihat harimau si Raja Rimba itu duduk setengah tidur di sisi pohon. Kancil mencari akal. Bagaimana caranya bisa meninggalkan tempat itu tanpa menimbulkan suara? Kancil berpikir dan terus berpikir. Belum lagi Kancil mendapatkan jalan keluar, bersamaan dengan tiupan angin yang besar, tiba-tiba seekor ular besar terjatuh dari atas pohon.
2: Kancil kaget.
0: Begitu juga harimau. Raja hutan itu mencari arah suara itu. Selagi ular tak bergerak, Kancil
2: berlari melesat jauh dari tempat itu.
0: Harimau segera memutar ke sisi pohon. Harimau yakin suara itu adalah Kancil yang bersembunyi. Tapi sesampai di sisi pohon, didapatinya seekor ular besar. Karena sama-sama terkejut, dua binatang buas itu pun saling menyerang. Terjadilah pertarungan antara harimau dan ular. Kancil yang berlari menjauh melihat dari kejauhan perkelahian itu. Dalam hati, Kancil lega, terlepas dari ancaman harimau. Nah, anak-anakku, karena perutnya sudah terisi dan merasa sangat lelah, Kancil pun beristirahat di balik batu besar di bawah pohon beringin. Angin sepoi bertiup menyejukkan. Kancil pun tertidur. Dalam tidurnya, Kancil bermimpi bertemu dengan kedua orang tuanya yang telah mati dimakan harimau. Dalam mimpinya itu, kedua orang tua Kancil menunjukkan kasih sayang kepadanya. Dirinya dipeluk, diusap, digendong, disayang. Oh, sungguh sangat menyenangkan.
3: Anak kita sehat dan cerdas, Bu. Semoga dia bisa menjaga diri dan hidup bahagia.
0: Kata ayah Kancil sambil menggamit dirinya berjalan beriringan bersama ibu Kancil.
4: Betul ya, hukum rimba ini kejam. Siapa yang kuat, dialah yang menang.
5: jawab Ibu Kancil. Tetapi Ayah Kancil menjawab,
3: tidak Bu, tidak selamanya yang kuat, yang besar selalu menang. Otot bisa dikalahkan dengan otak. Yang cerdas akan menang.
0: Tiba-tiba hujan turun. Kancil terbangun dari tidurnya dan terasa air matanya berlinang mengenang kedua orang tuanya yang telah mati dimangsa harimau. Kancil mencoba mencamkan kejadian dalam mimpinya.
3: Tidak selamanya yang kuat, yang besar selalu menang. Otot bisa dikalahkan dengan otak. Yang cerdas akan menang.
0: Kancil berusaha memahami arti mimpinya itu. Dia harus mampu mengalahkan harimau dengan otaknya, dengan kecerdasannya. Beberapa saat kemudian, hujan mulai reda. Hari pun makin siang dan sebentar lagi sore akan datang. Kancil bersiap untuk pulang selagi hari masih terang. Dalam perjalanan pulang, Kancil melewati tempat di mana ia bertemu dengan tupai. Tetapi ketika Kancil melongok ke atas pohon kelapa, tupai tidak kelihatan di sana. Kancil pun meneruskan perjalanan. Tiba-tiba, Kancil melihat anak itik menangis sendirian.

0: begitu. Tangis anak itu minta dikasihani. Kancil pun segera mengajak anak itu naik di punggungnya untuk diantarkan pulang. Baru saja Kancil dan anak itu akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dari atas pohon kelapa, tupai berteriak-teriak.
1: Kancil, segeralah menyingkir dari situ. Aku melihat harimau berjalan mendekati kalian berdua. Cepat, menyingkir!
0: Begitu teriak tupai dari atas pohon kelapa, Kancil terperanjat. Ia mengira harimau telah kenyang memangsa ular besar yang jatuh dari pohon siang tadi. Kancil menyuruh anak itik berpegangan erat di punggungnya dan siap untuk berlari. Namun, harimau lebih cekatan. Si Raja Rimba itu telah berada di depan Kancil sambil menyeringai.
2: Kamu tidak bisa menghindar lagi. Sekarang kamu akan menjadi santapanku.
0: Dengar ancaman harimau itu, anak itik menggigil ketakutan.

kecil memutar otak mencari akal. Tupai yang berada di atas pohon kelapa gelisah. Bagaimana cara menolong Kancil dan anak itik itu?

0: Kancil sangat gugup, namun ia berusaha tenang.
1: Baiklah, Raja Rimba yang saya hormati, kalau engkau akan memangsa diriku, aku bersedia.
0: Begitu, kata Kancil. Anak itik yang berada di punggung Kancil menangis ketakutan.

0: Hans minta dikasihani.
1: Wow. Kalau begitu, mendekatlah ke sini supaya aku bisa menyantapmu.
0: Kancil benar-benar terjepit. Tiba-tiba, Kancil menemukan Agam.
2: Baiklah harimau, aku bersedia menjadi santapanmu. Tapi berilah waktu padaku untuk menyerahkan anak iti ini kepada harimau di sumur tepi hutan.
0: Begitu kata Kancil. Tupai dan anak iti yang mendengar kata-kata Kancil itu tidak mengerti apa yang akan dilakukan Kancil.
1: Kancil, aku sudah bosan dengan alasan. Sudah berulang kali kamu menipuku, tapi sekarang aku tidak mau kau tipu lagi.
0: Begitu kata harimau itu sambil

0: si Raja Rimba sudah tidak sabar lagi. Kaki kanannya diayun-ayunkan ke muka kancil. Kukunya begitu runcing dan tajam.
1: Pak Harimau, bersabarlah. Sungguh, aku akan menyerahkan diriku pada Pak Harimau. Tapi berilah aku kesempatan mengantar anak iti ini kepada harimau itu. Ayolah, ikuti aku.
0: Begitu, kata kancil, sambil berjalan meninggalkan tempat itu dengan perlahan-lahan. Harimau mengikuti langkah kancil bersama anak iti dari belakang. Dengan jarak yang begitu dekat, harimau tidak ingin kehilangan kancil. Hari itu, harimau harus menikmati daging kancil yang begitu gemuk.
2: Kancil, di mana sumur yang kamu maksudkan?
0: Desah harimau kepada kancil.
1: Bersabarlah, kita akan segera sampai.
0: Jawab kancil sambil mencari akal. Bagaimana mengatur siasat agar apa yang akan dia lakukan berhasil? Kancil tidak ingin menjadi santapan harimau. Memang sudah berulang kali kancil diburu oleh harimau itu. Namun selalu saja kancil berhasil melepaskan diri.
2: Kancil, hendak kemana kita ini? Mana sumur yang kau maksudkan itu, ha?

0: terdesak harimau sambil mendekati Kancil. Kancil berusaha tenang sementara itu karena rasa takut yang amat dalam. Anak itik tertidur di punggung Kancil.
1: Cepat, Cil, cepat. Mana sumur yang kau maksudkan itu?
0: Harimau terus mendesak, tidak sabar. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka ke sebuah sumur yang di sekitarnya tertutup semak-semak yang rimbun. Kancil segera mengajak harimau mendekati sumur tua itu.
2: Mendekatlah ke sini, harimau.
0: Begitu kata Kancil dengan sangat hati-hati. Harimau pun segera mendekati sumur itu. Karena musim kemarau, air sumur yang biasanya banyak saat itu menyusut. Sehingga sumur menjadi sangat dalam.
1: Mana harimau yang kau maksudkan, Cil? Di sini tidak ada siapapun.
0: Kancil berusaha tenang, lalu menjawab.
2: Sudah kukatakan, harimau itu ada di dalam sumur itu. Tubuhnya besar seperti kamu, taringnya tajam seperti kamu, telinganya lebar seperti kamu.
0: Begitu kata Kancil mencoba menjelaskan. Harimau mendengarkan kata-kata Kancil dengan seksama, sebab dia sudah berulang kali tertipu oleh kata-kata Kancil. Kali ini, harimau harus berhati-hati.
1: Jangan-jangan dia akan memangsamu juga.
0: Tanya harimau itu.
2: Sudah kukatakan, harimau itu minta anak itik ini untuk santapannya. Maka aku antar ke sini. Sekarang panggillah harimau yang ada di dalam sumur itu.
0: Kata Kancil dengan tenang.
2: Mengaumlah. Kamu dengar sendiri kan? Harimau yang berada di dalam sumur menjawab panggilanmu. Lihatlah, dia serupa dengan kamu. Persis dengan kamu.
0: Kancil bermain kata-kata untuk membangkitkan amarah harimau itu.
2: Cobalah lihat, melongolah ke dalam sumur.
0: Harimau itu menuruti perintah Kancil. Sambil menyeringai, harimau itu melongokkan kepalanya ke dalam sumur dan ia melihat seekor harimau di dasar sumur. Harimau itu sangat marah sebab harimau yang dilihatnya dalam sumur menyeringai kepadanya.
2: Nah, itulah dia yang meminta aku menyerahkan anak itik ini. Kalau kamu ingin memiliki aku dan anak itik sekaligus, bunuhlah dia.
0: Seketika itu, harimau yang telah lapar membayangkan betapa kenyangnya bila Kancil dan anak itik menjadi santapannya sekaligus.
2: Bunuhlah dia, masuklah ke dalam sumur, hadapi dia.
0: Rupanya, harimau itu termakan oleh hasutan Kancil. Tanpa pikir panjang, loncatlah dia ke dalam sumur dan
2: kamu tertipu lagi.
0: Begitulah, harimau itu masuk ke dalam sumur yang dalam dan tidak bisa naik lagi. Sesaat kemudian, ia tenggelam di dasar sumur. Dengan gembira, Kancil meninggalkan tempat itu mengantarkan anak itik pulang. Anak-anakku insan edukasi, itulah dongeng Kancil dan Harimau. Sekalipun Kancil kecil, namun karena kecerdasannya, dia dapat mengalahkan harimau yang lebih besar. Dan karena Kancil suka menolong, Kancil pun mendapatkan pertolongan. Nah, kalian belajarlah yang rajin agar cerdas seperti Kancil. Anak-anakku, Saatnya Paman mengakhiri acara dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kita berjumpa kembali dalam siaran yang akan datang menampilkan dongeng lainnya dari seluruh Nusantara.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh.
1: Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Permisi, Mbak.
5: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
4: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
5: Roti apa ya, Pak?
4: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
5: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
4: Iya, bisa kan, Mbak?
5: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
4: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang. 103.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Nuwun kula nuwun. Sugeng napa nggih enggal anggenipun mastani. Sugeng petang menjelang dalu ngoten nggih. Papanggihan kalian kula Ayu L ingkang badhe lumarap atur. Nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten giaran kelenengan nyamleng lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Dinten dalu menika dinten Setu kepara malam Minggu mlebet dinten ingkang kaping 21 nggih kalih likur Suryo Agustus warsa 2016. Masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat adil dan makmur mekaten nggih. Tumugi paripurnanipun ati coro kirang langkung Tabu Songondalu kula badhe nyawiji kalian panjenengan sedaya ngaturaken roncening gending-gending Jawi ingkang badhe kapiyarsa katur panjenengan sedaya mugia dados panglipur panggali panjenengan sami. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, ampun kata lumpen sumangga mbok bilih samangke panjenengan badhe nyawiji kalian kula diwiwiti samangke tabuh pitundalu. Sumangga samangke kang badhe nyawiji wonten dudah kawruh Jawa watase wonten program kelenengan nyamleng. Dalu menika narasumberipun Bobo Sus Anggoro kalian Bobo Sarti. Ewon dene dalu samangke ngaturaken tema babakan selametan. Selamatan menikong wujudakan syukur doa dan kebersamaan. Dimana ini adalah makna tradisi selamatan dalam masyarakat Jawa. Ingkang badhe nyawiji sumangga, ingkang badhe nyuwun pirsa ngaturaken apresiasi kula tenggo melalui kami wonten nomor 0882 135 135 utawi nomor telepon 0293 366 899. Katur panjenengan ingkang lenggawaten sanjawinipun kita Magelang, panjenengan saged nyawiji melalui audio streaming kami wonten magelangfm.magelangkota.co.id utawi melalui jogjastreamers.com. Salajengipun saged pilih LPPL Magelang FM mekaten C. Utawi samangke saged join melalui live TikTok Ayu Elnge. Nggih para sutresno kakomewa putri ingkang tansah caket manah kados padatan ketawang Ibu Pertiwi ingkang karun C. Kinarto Sabto. Menika minangka gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami. Mugia dalu menika panjenengan tansah pinaringan bagas saras kabagian tansah sumanding kalian panjenengan sedaya pinaringan berkah melimpah rejeki ingkang barokah.

berkah nggih. Salajengipun ingkang badhe kula aturaken nggih menika Gendeng Lintang Karahinan katur panjenengan sami kalajengaken bawa dandang kula. Bawa dandang kula gedong kuning ketampen ladrang sekar ngenguwung kalajengaken ketawang parijoto menika saking karawitan condong raos ingkang dipun pandegani Kinarto Sabto. Nggih. Saking studio Radio Magelang FM kula ayu ngaturaken sugeng dalu sugeng menapa kemawon. Sugeng laya-laya ugi. Nggih. Ngantos kata lumpen. Sugeng nindakaken ibadah salat maghrib katur panjenengan ingkang sama nindakaken ingkang sampun ampun kata lumpen boten kendhat sumangga sesarengan katur panjenengan anggenipun ngunjukaken donga ngaten nggih. Ampun kendhat anggen ngaturaken donga mugi inggal kaijabah dipun kabulkan kalian Allah Subhanahu wa taala mekaten nggih. Saking studio Radio Magelang FM kula ayu el ngaturakan sugeng dalu sugeng laya-laya sugeng menopo kemawon kanthi atur salam budaya lestari budayaku semonggo.

0: Pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
1: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
2: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
1: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
2: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
1: Loh, program apa itu, Pak?
2: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Panjenengan tak sesakit melacengakan medan.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken

Matur nuwun katur para sutresno sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Nggih, sekedap malih ngantosi dumugi tabuh pitundalu nggih. Ampun kata lumpen. Kula ki panjenengan badhe nyawiji. Nyawiji wonten tase edisi kelenengan nyamleng. Dudah kawruh Jawa. Nah, dudah kawruh Jawa ing dalu menika kalian Bapa Dwijo. Wah, Bapa Dwijo ingkang luar biasa nggih. Pokok men kula nek anggenipun mastani sungkem. Sungkem napa Bapa sembah bekti. Ampun badhe matur sungkem lho sir mangke di protes kalian Bapa Sarti ngoten nggih. Dalu samangke badhe sekedhap malih mboten dalu nggih. Sekedhap malih badhe ngaturaken babakan selamatan. Inggih menika selamatan menika syukur doa dan kebersamaan nggih. Menika makna tradisi selamatan bagi masyarakat Jawa. Semoga katur panjenengan sedaya mbok pilih badhe nyun pirsa kalian Bapa Dwijo kakalih. Kakalih inggih menika wonten Bapa Sus Anggoro. Wah. Menika anu anggenipun mastani napa Bapa? Bob Dwijone para Dwijo ngoten Bapa. Sama kenten Bapa Dwijo Sus Anggoro kalian Bapa Dwijo Sarti ingkang badhe ngaturi seserepan. Katur kula ki panjenengan. Ewan dini dalu menika ngaturaken tema tentang selamatan, syukur, doa dan kebersamaan. Yune wong urip ki diakei syukure, kersane nikmate ditambah-tambah kali Gusti Allah. Nggih napa nggih? Nggih, saderengipun samangke kula ki panjenengan mulai anggenipun dudah kawruh Jawa setunggaling gending. Saderengipun kula ki panjenengan papanggian kalian Bapa Sus Anggoro ugi Bapa Sarti swara suling ingkang kula aturaken nggih supados kadose kok kersane regeng dilala kok Bapa Dwijo kekalih nika dalu menika den gianteng rai-ramiram ngendikane Janaka napa Werkudara Bapa Gatut. Nggih boten. Gagah gede dhuwur tur pidekso ngoten nggih. Nggih, kula aturaken katur panjenengan sami kanthi atur salam budaya, lestari budayaku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Nun kula nuwun. Kalau wau kula sampun ambika nggih. Adicara kula dengan nyamleng. Anamong menika kula bali malih nggih. Kegandengan dalu menika. Kula ki panjenengan badhe papanggihan kalian dua narasumber yang luar biasa. Dua narasumber saking Permadani Kitha Magelang. Wonten Bapak Sus Anggoro menika Ketua Permadani Kota Magelang nggih. Mekaten. Ugi Bapak Sardi ingkang gagah dhuwur tur pideksa. Ugi saking Bapak Dwijo Permadani Kitha Magelang. Sahabat pendengar para sutresno kakumewah putring kang tansah caket manah. Dalu menika kelendingan nyamleng kados padatan unggal Sabtu malam Minggu nggih. Badhe ngaturaken dudah kawruh Jawa. Monggo kula ki panjenengan. Kula ki panjenengan sedaya sareng-sareng ngangsu kawruh. Mangke menapa seserepan ingkang dipun aturaken Bapak Sus Anggoro ugi Bapak Sarti mugi dados manfaat.
1: Amin.
0: Kagem kula ki panjenengan nggih. Nggih, dudah kawruh Jawa ing dalu menika ngaturaken babakan slametan. Slametan ki ya wujud syukur. Ugi kula ki panjenengan nggih tansah ngaturaken donga dan kebersamaan. Dados satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan nggih, slametan, syukur, doa dan kebersamaan. Menika makna tradisi slametan bagi masyarakat Jawa, semoga kita dudah sesarengan nggih. Nggih para sutresno kakumewah putri ingkang tansah caket ing manah, saderengipun kula ugi panjenengan wiwiti utawi mulai, kita sapa dulu dua narasumber kita yang luar biasa. Nggih, narasumber ingkang ongkos tunggal. Leres mboten mangke menawi kula mboten leres langsung dipun koreksi nggih Bapak nggih.
1: Leres sampun leres Mbak.
0: Leres Mbak. Nggih. Narasumber ingkang angka setunggal nggih menika Bapak Sus Anggoro. Bapak Sus Anggoro menika Ketua Permadani Kitha Magelang. Assalamualaikum sugeng dalu Bapak Sus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak El.
0: Sugeng dalu. Kados pundi pawartosipun Bapak?
1: Alhamdulillah senajan sampun lansia tetap aktif.
0: Ampun ngaten Bapak ning tetap bagus ya Bapak.
1: Nggih Mbak. Nggih.
0: Pesonanya sinaosa sampun senior tapi luar biasa nggih Bapak nggih. Nggih. Kados pundi pawartos menika tetap semangat nggih Bapak nggih.
1: Nggih, tetap greget sengguh datan mingkuh labuh budaya Mbak El.
0: Wah. Bapak Sarti kula menjang didamelaken kepean nggih. Supados saged napa nimpali menapa ingkang Bapak susaturaken nggih Bapak.
1: Nggih.
0: Yang kedua, utawi narasumber berikutnya inggih menika Bapak Sarti. Sugeng dalu Bapak?
2: Nggih, ngaturaken wilujeng dalu nggih Mbak Ayu L. Ingkang baken tansah ayu nggih Mbak.
0: Nggih. Ayu L. Soale jenenge napa asmanipun nggih mboten digentos.
2: Nggih,
0: kasih nggih. Kados pundi Bapak Sarti pawartosipun ing dalu menika?
2: Nggih, Mbak Ayu, alhamdulillah kula tasih ginanjar kesuwarasan.
0: Amin.
2: Kalau dengan wekdal, kalau dengan wekdale satu masaget sowan wonten ing Magelang FM menika.
0: Nggih.
2: Kepareng kula menapa mangke nggih atur-atur.

0: Luar biasa. Soalnya pun bapak kekali nggih sampun bagus e. Nggih. Bapak Sus ugi bapak Sarti dalu menika ngaturaken Duda Kawur Jawa menika episode ke-8 nggih. Makna tradisi selamatan bagi masyarakat Jawa. Kembali lagi Duda Kawur Jawa, di mana ruang ini untuk membuka kembali pengetahuan dan nilai-nilai budaya Jawa yang masih hidup di sekitar kita. Para sutresno, sahabat pendengar, hampir semua orang Jawa pernah mendengar kata selamatan. Selamatan meniko di dalamnya itu banyak nge bayi nembe lahir nge selamatan, teras tetaan nge selamatan, ada mau pindah rumah nge selamatan,
1: leres
0: mendapat rezeki yang berlimpah ugi selamatan. Kasembatan menapa ingkang dados
1: kegayuhanipun
0: ugi selamatan mekaten nggih. Dan menariknya apa? Bentuknya bisa sederhana, ada doa, teras, makanan utawi dedaharan, salajeng dibagikan atau dimakan bersama nggih. Tapi sebenarnya apa yang sedang dilakukan masyarakat ketika mengadakan selamatan menika? Apakah sekedar tradisi makan bersama atau ada cara pandang masyarakat Jawa tentunya tentang kehidupan yang sedang disampaikan melalui selamatan meniko. Dan luar biasa, kula nggih kadosipun pun mboten sabar meniko badhe ngangsu kawruh kali bapak kekali tentang selamatan meniko nggih. Meniko kadosipun katur bapak Sus rumiyin nggih. Bapak Sus tentang selamatan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan selamatan dalam kehidupan masyarakat Jawa, Popo?
1: Yo izin menyapa pendengar.
0: Monggo, Popo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu para pamirsa Magelang FM sedayanipun. Nggih. Mugi tansah ginanjar kawilujengan.
0: Amin.
1: Aten Bapak nggih.
0: Nggih.
1: Wonten ing bumi kemawon.
0: Nggih.
1: Dalu menika matur sanget kula sampun dipun timbali Mbak Ayu L.
0: Ampun ngoten Bapak.
1: Warsan Mbak Ayu L menika anu garwa permadani rumiyin ya.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah semugi-mugi almarhum husnul khatimah.
0: Amin ya Allah, amin. Amin.
1: Nggih makaten magayutan kalian pandangan saking Mbak L kalau wau. Menawi pemanggih kula menika namung anu mawon nggih mboten menapa istilahipun menika paring kawruh enggal dhateng para pamirsa sedayanipun. Namung menika namung napa nggih gendu-gendu rasa lah carane
0: ngaten. Gendu menika napa apa?
1: Gendu-gendu rasa namung diskusi
0: ya. Nggih.
1: Sak pangertosanipun Pak Sus ngantos dugi sak menika. Slametan menika malah basa Jawi. Aslinipun rumiyin salamatan ya basa Arab.
0: Basa Arab.
1: Menawi donganipun Arab nak salamatan fiddini ngaten ya Pak Sus.
2: Leres.
1: Lah menawi wonten Jawi menika dados selamatan.
0: Nggih.
1: Ada ngagem tembung selamat. Nggih to, wonten selamat lajeng wonten panambangan selamatan. Dados menika magayutan kalian selamatan menika werni-werni kegiatan selamatan menika jumbuh kalian menapa ingkang dados sedyanipun utawi kabetahan menipun.
0: Nggih.
1: Lah menawi selamatan menika miderek kula ingkang sak ngertos kula nggih tiyang Jawi.
0: Nggih.
1: Dados selamatan menika wonten ingkang prasaja, wonten ingkang radirwa.
0: Radirwa menika radi mewah ngoten napa
1: pripun?
0: Oh, ngaten.
1: Nggih, radi mewah menika utaminipun menawi selamatan mung agem buceng-buceng.
0: Bujang menikah apa bapak? Bujang
1: menikah tumpeng ya mbak, ini malah ngetes kula. Menagi guyonan pun apa dagelan rumin tumpeng.
0: Tumpeng.
1: Metu mempeng. Tegesipun, tegesipun menawi menopo anggenipun menikah badi anu gergetipun.
0: Gergetipun, oh ngaten, jin.
1: Menika wonten sak ngertos kula nggih wonten maneka warni tumpeng tawi buceng menika wonten buceng selamat.
0: Buceng tumpeng selamat. Nggih
1: tumpeng selamat dhasipun selametan ben diparingi selamat sak kabeh keluargane.
0: Ngaten nggih.
1: Lajeng wonten mleh buceng kendhit. Buceng kendhit menika buceng utawi tumpeng Mbak El sampe

0: Mangertos nggih bentuk ibu
1: nggih. Kerucut
0: ngaten. Kerucut.
1: Sampun kerucut. Kalau wingi sampun dipun
2: andharaken.
1: Andharaken babagan nggih nggih.
0: Nggih kerucut. Dados menika napa nggih filosofinipun nyawijaken napa menika cipta rasa karsa dumateng Gusti ingkang akarya gesang dados menuju ke satu arah ke atas.
1: Kerucut.
0: Ngaten nggih. Amargi sak derengipun Islam mlebet wonten ing tanah Jawi, menika sak derengipun kan wonten era Hindu gitu, era Kabudan gitu, bapak era Kabudan. Malah sak derengipun taksih wonten malih era sak derengipun wonten agami mlebet, gitu.
1: Lah
0: sak sampun menika Majapahit lajeng runtuh, sirna ilang kertaning bumi lajeng dumantinipun negari Demak Bintoro menika lajeng era Islam.
1: Nggih.
0: Nah, era Islam menika lajeng wiwit wonten menapa menika agama Islam ingkang mlebet ing tanah Jawi.
1: Nggih, nggih. Keren bapak dalem munggel sekedap nggih.
0: Nggih,
1: menawi Magelang menika mlebet tlatah kala rumiyinipun Mataram napa Majapahit?
0: Mataram.
1: Mataram
0: menawi Magelang menika nderek Mataram. Kula lajengaken.
1: Nggih, monggo.
0: Dados sak derengipun Islam menika mlebet menika wonten tanah Jawi menika wonten magaten Kajawen gitu bapa leres nggih Kajawen dados wonten Hindu Buddha ning Kajawen tetep lumampah
1: nggih
2: oh, ngaten kok sak derengipun wonten agami sampun wonten Kajawen rumiyin
1: nggih
0: dados Islam mlebet menika nyampurnakaken ingkang sampun wonten ing tanah Jawi
1: ngaten nggih.
0: Amargi sampun era Islam lajeng wonten mriki wonten para wali ingkang setunggal asli piantun Jawi Kanjeng Sunan Kalijaga menika piantun Jawi asli
1: Kanjeng Sunan Kalijaga menika
0: lajeng tradisi-tradisi saderengipun ingkang magayutan kalian slametan kan menika dipun dikombinasi kalian mangertosan Islam ingkang
1: wonten
0: mriki dados menawi wonten Arab Saudi melambatan
1: wonten.
0: Dados slametan niku S2 menika lokal wisdom dari tanah Jawa atau Nusantara.
1: Kalau rumiyin cikal bakal ingkang nyebaraken menika Kanjeng Sunan Kalijaga
0: ngaten iki. Ya ingkang magayutan kalian menika ngaten amargi wali-wali sanesipun lan menika terah saking tanah Ngarah. Lajeng kula lajengaken wonten buceng utawi buceng selamat kalau sampun matur lajeng wonten buceng kendit. Buceng kendit menika bentukipun nggih ungkul ngajeng lajeng wonten tengahipun buceng menika wonten kados napa nggih jelis dele-dele ireng bapak dados kendit. Bucengipun fisikipun dados kendit.
1: Stagen.
0: Oh nggih. Dados nek bucenge petak niku wonten lingkaran hitam naminipun kendit. Buceng kendit lajeng wonten buceng robyong. Lah menika buceng robyong utawi tumpeng robyong menika ubah rampenipun menika nggih lauk pauk lajeng wonten ingkungipun lajeng wonten telur wonten macam-macam wonten golongipun alit-alit menika robyong filosofinipun robyong menika supados sinten ingkang dipun slameti kalian tumeng robyong menika dirobyong disubya-subya kalih para sedulur
1: sanes sedulur nggih
0: nah sak pangertosan kula ngaten
1: mboten saged dipisahkan penawi makanan dengan tradisi selamatan kedawonten niku nggih bapa nggih
0: ngaten
1: nggih nggih
0: lajeng sak lansipun wonten ugi buceng megono lah buceng megono menika prasaja bapa bentukipun namung prasaja namung putih ngebluk ngaten nanging senajan menika prasaja menawi dipun dudah menika lebetipun menika wonten ingkungipun
1: biasane sing kula padosi ingkunge bapa
0: dados buceng megono menika napa nggih sak pengertosan menika filosofi orang-orang Jawa itu sangat sederhana.
1: Filosofi ini napa bapa
0: dados wong Jawa ki prasaja sederhana. Nanging nek didudah tenan wong Jawa niku wah ngedapi-dapi. Nggih kados Mbak El kan temen niku prasaja ngedapi-dapi.
2: Ngaten wonten kala wau nggih.
0: kayak iki biasa.
2: Ning basa ibu
0: jenenge ingkung. Nah, niku lah.
1: Niku, Pak. Pon, mangke kula suken kalian Bapak Sus.
0: Nah, menika niku namung sak pangertosan. Lajeng wonten buceng dinar. Ah, buceng dinar menika.
1: Napas?
0: Buceng dinar menika nggih tumpeng, bentuke nggih tumpeng, nanging sekulipun mboten pethak. Sekulipun menika kuning.
1: Filosofine napa apa?
0: Nah, dados sinten mawon ingkang dipun slameti kalian buceng dinar menika, mugi-mugi menika auranya bisa tumbuh. Airannya bisa keluar kuning seperti emas.
1: Ya Allah. Aku lah pengen nih kok.
2: Mbak El benyeng badin lah melengkang.
0: Wah, ngaten. Ini ya Allah. Bucing dinar.
2: Stang menika kan dereng mangertos beli wonten. Bucing dinar kok.
1: Kula kedah nyuwun donga kalian Bapak Sus menika.
0: Lah warninipun kuning ngantos emas niku nggih. Nggih. Kuningipun nggih saking kunir.
1: Nggih. Saking emas. Menawi bahasa Indonesia nasi kuning ngoten nggih Bapak nggih. Tumpeng nasi kuning.
0: Ah, mbok menawi ngaten.
1: Oh, ngaten.
0: Nah, menika dipun sadian sega kuning.
2: Sega kuning. Kang estunipun buceng.
0: Buceng dinar.
2: Dinar. Terus
1: menika sampean
0: bentukipun nggih
1: ngerucut. Mengerucut nggih, nggih, nggih.
0: Terus ngaten. Lajeng wonten meling buceng tolak.
1: Wah, buceng dinar, buceng tolak.
0: Nggih.
1: Napa menika apa?
0: Menawi buceng tolak menika padatan sak ngertos kula nalika alit menika menawi masyarakat Jawa menika lak gaul kalian engkang nyoto lan kalian engkang mboten nyoto.
2: Rat nyoto lan rat moyo engkang mboten nyoto mriko. Dunia nyata, dunia maya. Nek mak sak mriko dunia maya. Lah rumiyin mriko dunia engkang mboten ketawis ngoten mriko.
1: Jaga telon mboten sanes.
2: Salah setunggalipun ngoten mriko.
0: Dados kan wonten kekuatan-kekuatan di luar manusia yang sering dipakai itu lah. Kita selamatan dengan buceng tolak kalau wau intinya bahwa bisa menolak hal-hal yang tidak baik di luar kemampuan manusia.
1: Tolak bolo
0: tadi. Tolak
1: balak.
0: Lala cingangan ya.
1: Monggo Bapak.
0: Asik mboten Bapak?
1: Asik. Asik sekali.
2: Mbak Ayu mangke sasampunipun mengertos menika badhe ingkang pundi kan didamel menika. Langkung rumiyin kados ingkang dinar kalau wau Bapak.
0: Siapa Bapak?
1: Kadose kedah mepet Bapak. Susali Bapak Sardi nih.
0: Salah singipun Mbak.
1: Nggih, monggo Bapak.
0: Sangertos kula wonten tradisi buceng golong.
1: Lah, napa male Bapak?
0: Buceng golong menika bucengipun bentukipun bulet-bulet, bunder-bunder. Nggih, sego golong. Nggih, sego golong. Padatan golong menika nggih wonten gangsal, wonten 7, wonten 9.
2: Cacahe ganjil nggih Bapak nggih. Nggih, kalau wau Mbak Ayu ingkang remen ingkang ganjil-ganjil.
0: Nek sak sampeyan mangkat menika pengen genepi.
1: Bon, ning ngene mangke kula suka Bapak.
0: Lah wonten nggih. Sego golong.
1: Sego golong menika napa Bapak?
0: Sego golong buceng golong kalau wau.
1: Buceng golong kalau wau. Menika kedah ada berapa jumlahnya mboten Bapak?
0: Padatannya ganjil,
1: Mbak. Ganjil.
0: Ganjil menawi kula remenipun kula lho
1: nggih.
0: Kula tetep songo
2: Bapak. Oh ngaten
0: nggih. Amargi songo menika angka tertinggi di Jawa.
1: Oh ngaten.
0: Amargi biar songo terus nul. Gitu Mbak El.
1: Kasinggihan.
0: Nah, biar songo. Nang filosofine menawi pitu nggih, pitulungan ganjil nggih. Gusti Allah nya moho ganjil.
1: Nggih.
0: Gusti Allah namung setunggal ganjil
1: terus
0: tetep ganjil ngaten Mbak El.
1: Nggih. Nggih. Bapak mangke kula digenepi nggih.
0: Oh nggih. Astu.
1: Patos kaya genep lho Bapak.
0: Oh nggih, astu. Nggih, nggih. Lajeng malih Mbak El taksih menika. Lajeng wonten buceng punar.
1: Nah, lah napa menika buceng punar?
0: Punar menika nggih buceng warninipun ugi kuning kalian kunir menika Bapak kalian kunir. Lajeng punar menika lawuhipun, lawuhipun menika di samping sayuran-sayuran.
1: Nggih.
0: Lajeng nah punarnya wonten telur-telur dadar yang warni petak atau warni kuning terus banyak diambil kuningnya terus ini nuansanya adalah punar kuning Bapak kuning terus supaya kita itu bisa napa nggih moncar ngoten kuning menarik seperti mah
1: auranya biar auranya keluar
2: saember kalian ingkang dinar kalau wau mbok bilih ngoten nggih
0: saember
2: saember ngoten
0: menawi ingkang dinar menika bentukipun ngerucut
2: nggih
0: menika punar nanti pendek
2: alih oh mengaten oh,
0: ingkang kathah lawuhipun
2: bapak dipun kathahi lawuhipun
1: sak menika kula nyuwun pirsa bapa nek kula kedah bujeng punar napa bujeng napa wau dinar
0: prayoginipun menawi Mbak El menika napa nggih Bapak.
2: Mangke padosaken wangsit rumiyin Bapak. Nggih.
0: Mangke tak matur.
1: Bujeng nggih Bapak.
0: Salah jengipun wonten bujeng tasyakur. Tasyakur kan basa Arab Bapak
2: nggih. Nggih.
0: Tasyakur leresipun tasyakur ya syukuran ngoten. Lah menawi bujeng tasyakur menika nggih Radi Merdika Bapak dados menika nggih kados tumpeng robyong ngaten
1: tumpeng
0: robyong lajeng kathah lauk-lauk nggih wonten ingkongipun Mbak El mesti pun tahu nih Bapak rumiyin kan sampun natos dados tetep tasakuran
1: lagi riyin Bapak sampun nate napa nih
0: sampun nate tasakuran
1: nggih nggih
0: lajeng setunggal malih
1: napa Bapak
0: buceng kuat Bapak
1: wah napa malih menika?
2: Kula malah nembe mangertos mengkang menika. Yes.
1: Marake penasaran iki Bapa.
0: Dados nai bujeng kuat niku sak mangertos kula menika tetep bujeng tumpeng lajeng ngandhapipun wonten ingkung. Lah ingkung niku dipun pilih jago ingkang warninipun cemeng mulus utawi putih mulus. Ya, cemani putih puning rata-rata nek Jawi menika putih mulus.
2: Ingkang petak.
0: Ingkang petak mulus.
2: Oh, ngaten.
0: Ning kedah jago Jawi nggih.
1: Kedah jago Jawi.
0: Mboten Bangkok
1: nggih.
0: Jago Jawi. Lho Jawi menika sampun ngedapi-dapi lho Bapak Sardi. Asminipun Jawi.
1: Jawi.
0: Kula
2: Susilo.
1: Bapak Susilo Anggoro Jawi.
0: Nggih. Nek Mbak Elnge nggih radi Malaysia sithik.
1: Estunipun Jawi. Dipanggil ngajengipun Bapak Ayu.
0: Niku Jawi Pak. Ayu nggih.
1: Nggih.
0: Lajeng.
1: Sinasa mboten ana Ayu ning Ayu.
0: Terus terakhirnya wonten Jenang Sengkala.
1: Jenang Sengkala.
0: Nggih, Jenang Sengkala menika padatan naik kula menika jenangipun menika petak.
1: Nggih.
0: Lajeng mangke tengahipun dipun tetes warni menapa niku? Nggih.
1: Merah.
0: Merah. Merahipun merah gula Jawa lho.
1: Nggih, nggih. Engkang diwastani jenang abang putih niko nggih.
0: Nggih. Lah wonten abang wonten putih wonten sengkala.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Mbok menawi menika ingkang dados napa nggih sak pangertosan kula menawi selametan-selametan ingkang sampun wonten niko ingkang lumamah ngaten. Namung menawi sedaya dipun wujudaken menika cacahipun kathah.
2: Kuat sangat nggih leres Bapak.
0: Manut njumbuhaken kalian kawontenanipun lajeng njumbuhaken kalian ginanipun badhe kagem menapa.
2: Kados pun
0: badhe menapa. Pamene menapa Mbak El badhe dados manten malih.
2: Iki malah mentulodo.
1: Nggih nggih.
0: Mentulodo.
1: Nggih
0: nggih. Saged nggih mboten menapa.
1: Mboten wonten calone Bapak.
0: Wonten wonten. Mekaten Mbak El.
1: Nggih. Dados kathah menika sesrepan ingkang dipun mangertosi kula ugi sahabat pendengar nggih. Salajengipun mbok bilih badhe nglengkapi katur Bapak Sardi. Mengapa hampir setiap fase penting dalam kehidupan orang Jawa ini sering disertai selamatan Bopo?
2: Nggih. Nggih kepareng matur nuwun Mbak Ayu.
1: Nggih.
2: Wekdal kang dipun parengan dhateng kula iki kula sami kalian Bopo Sus kula wau kepareng kula matur dhumateng para pamirsa sedaya. Nggih, saestu nyun sewu kula kalian Bopo Sus menika namung nggih andum seserepan kawula alim kawruh kula. Nggih. Gayut kalian selamatan kalau wau wonten ing fase jaman samangke jaman sak menika nggih.
1: Nggih,
2: sedaya kalau wau kenging napa ngadani utawi ngawontenaken selamatan.
1: Nggih, nggih.
2: Menika pinangka raos tandha syukur.
1: Estunipun
2: sedaya kalau wau saking mapinten-pinten buceng utawi tumpeng ingkang sampun dipun andharaken Bapak Susilo kalau wau. Sedaya kala wau pinangka raos tandha syukuripun satunggalipun kanikmatan utawi kaberkahan ingkang sampun dipun paringaken dening Gusti dhumateng kawulanipun pinangka tandha raos syukur kawula dhateng Gusti nggih kala wau ngadani slametan kanthi maneka warna nut kabetahan utawi menapa ingkang badhe dipun gayuh.
1: Oh ngaten.
2: Ayo kula namung mimbuhi sekedhik. Ayo.
1: Nggih. Kados tema tentang slametan nggih Bapa nggih. Wonten setunggaling filosofi Jawi ingkang saya sanget nggih menika urip iku mau mampir ngombe. Menika tegesipun menapa menika? Urip iku mung mampir ngombe. Kula nggih nek mboten dicepaki unjukan nggih seret.
0: Lah matur nuwun.
2: Nggih, Bapak Susila monggo.
0: Ngleresaken wae ingkang dados aturipun Bapa Sarti kok dados tumpeng-tumpeng ngelawau kan namung bentuknya itu bentuk fisiknya filosofi.
1: Nggih.
0: Dan bentuk fisik filosofi itu dipun jumbuhaken kalian menapa nggih kersanipun ingkang badhe slametan ngeten to Bapak
1: nggih
0: lajen hampir semua bentuknya itu tumpeng itu mengerucut ke satu titik ke atas
1: nggih
0: leres Bapak nggih
2: leres nggih
0: ini rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Gusti Allah ingkang Maha Agung Gusti Allah ingkang Maha Sedan sanes-sanesipun menapa sebatan menika to Bapak
1: nggih
0: menika menuju ke satu titik tumpeng menika ke satu titik ke satu titik
1: kerucutnya
0: mengerucutnya ke satu titik itu bentuknya seperti itu terus kalau ngelaresakan Bapa Sardi kalau wow dasarnya adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada Allah SWT kepada Sang Yang Widi ngaten rumiyin dereng wonten Islam mriki nggih mboten menyebut Gusti Allah tau Mbak Elna.
1: Nah ngaten Bapa apakah ini selamatan sebenarnya ada pada makanannya apa justru pada kebersamaan orang-orang yang hadir Popo.
0: Nah, menawi pemanggih kula di makanannya itu adalah bentuknya filosofi.
1: Anjir.
0: Ya tahu Mbak El yang tadi bentuk-bentuknya tadi. Nggih. Lah terus orangnya yang datang itu udah bentuk karena kita makhluk sosial yang butuh kebersamaan. Gitu Mbak El menurut saya.
1: Nggih.
0: Terus kembali kepada pertanyaan Mbak El yang terkait urip ini mampir ngombe. Itu kan sebenarnya juga sindiran kepada kita bahwa hidup itu sebenarnya tidak lama. Hidup itu tidak lama. Jadi ibaratnya meng wong mampir ngombe. Ngeten to, Pak? Bahwa hidup itu tidak lama sebenarnya, hanya sebentar saja. Ngeten nggih, Pak. Tapi kadang-kadang belakangan ini dipleset kayak berarti nek aku ngombe, ombe-ombe sing ra bener kan berarti ya oleh wong urip. Lah niku. Lah lho, lha nek wong daerahku lho, kula asli Jawa Timur, Pak.
1: Ado
0: almarhum bapak.
1: Nggih, nggih.
0: Wonten mriki wonten jalur khusus kiri
2: niki.
0: Sing bangsa urip ki mang mampir ngombe.
1: Lah kok
0: ngaruh. Lah urip ora ya meh mampir ngombe to Mbak ngombe kok ora oleh. Maksude iki ora kuwi le. Maksude iki urip ki mang mampir ngombe ku urip ki
1: sedhih.
2: Karena dipun kebiasa wantah. Mboten dipun tegesi ingkang sah. Nah, pramila.
1: Kula mau meni ada kata-kata urip meh mampir ngombe menapa ingkang dipun aturaken Bapak Sus yuk marake mak. Napa nggih? Gregregel. Oh iya iya. Kula meh nangis lho Bapak, meh berbesmile lho niku.
0: Iki anu kula nggih bernostalgia juga. Mbak El wis semangat, Mbak El.
1: Nggih.
0: Semangat, Mbak El.
1: Nggih nggih. Babagan selamatan nggih Bapak nggih. Jumbuh kalian menika Suryo Agustus mengeti dinten kamardikan.
2: Nggih.
1: Wonten selamatan ugi.
2: Nggih, leres.
1: Kadosipun kok menawi Bapak Sus mboten nembang jumbuh kalian dinten kamardikan kok kadose kurang afdol nggih Bapak Sarti. Oh nggih. Nyun pangapunten. Kalau wau menika wonten bisik-bisik. Kadosipun Bapak Benza badhe mangayu bahagia.
0: Inggih.
1: Yuswa ingkang kaping pinten Bapak?
0: Wah. Sampun Mbak El, kalau ini menio kleresan pikantuk sedahan upacara bahwa tadi kula lajeng kula wakilaken lajeng wonten sedahan malam tasakuran ning sampun napa nggih wonten rembagan kan para lansia-lansia badhe minggah merbabu.
1: Oh masyaallah.
0: Kesusahan wonten merbabu.
2: Alhamdulillah luar biasa, Pak.
1: Engkang langkung nem kalah bapak.
0: Tetap wae dadi minggah jam 6 minggah
1: masyaallah
0: nggih menika upacara sekedap lajeng langsung mandap malih.
1: Nggih. Derek mayu bahagia bapak. Mengeti
2: ambal warsa.
1: Ambal warsa mugia bapak tansah pinaringan kasarasan.
2: Amin amin.
1: Pinaringan kabagjan berkah melimpah barokah nggih bapak nggih.
0: Amin matur nuwun.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, wonten segmen menika saderengipun kita berpindah ke segmen berikutnya. Kula kok pengin nika. Napa nggih pengin mendengarkan suara emas saking Bapak Sus. Jumbuh kalian dinten kamardikan. Wah, kadosipun nggih saged ndloser-ndloser menika Bapak sampun nembang menika. Bapak menika monggo nembang menapa Bapak?
0: Dalu menika. Izin Mbak El menawi magaitan kalian kemadikan mangke Bapak Sarti.
1: Oh,
0: sampun kasepuan.
1: Selamatan nggih Bapak nggih.
2: Jumbuh kalian irah-irahan dalu
1: menika. Monggo Bapak.
0: Nggih, kula tak nembang pangkur.
2: Wes. Monggo pangkur nika.
1: Monggo dados Bapak.
2: Pun singglengi Mbak.
1: Singglengi lah. Pun. Monggo Bapak. Nggih.
0: Singgah, singgah, kolo singgah, tan suminggah, dirgo kolo sumingkir, kangasirah kangasuku kang abau miwah kang apuntut padha sira sumingkira

0: kelerusan tembang menika menika karanganipun Kanjeng
1: Sunan, Kanjeng Sunan Kalijogo.
2: Kanjeng Sunan Kalijogo.
0: Singgah-singgah kala singgah menika kagem slametan ugi wak.
2: Marake napa nggih? Teng manah nika ayem tentrem nggih bapa nggih.
0: Ya. Ngaten. Wah. Ngaten Mbak El.
2: Leres ta Bapak Sardi kala wawas wontenipun nggih. Tambah suantene bapa sus ngedapi-dapi estu. Ngaten. Nggih. Bopo Sus, ugi Bopo Sarti. Jadi kalau kita sederhanakan, selamatan itu bukan sekedar masak lalu mengundang tetangga atau dalam arti bukan sekedar makanan kemudian kehadiran dari tetangga, tetangga. Sanak saudara nje. Ada tiga hal yang bertemu di dalamnya, ada syukur,
1: syukur nje,
2: doa, doa dan tumo, kebersamaan nje. Dan menariknya nje. Semua ini dilakukan dengan cara sangat sederhana dan membumi mekaten nje. Nggih, matur nuwun Bapak Susuki Bapak Sardi. Kita akan jeda sejenak setelah menghadirkan gending kados wau ingkang dipun kersakaken Bapak Sus Anggoro. Lesung jumengklung
0: kateng nggih. Karanganipun anu arep-arepun
1: Mbah Narto Sabdo.
2: Kinarto Sabdo.
1: Kang pinangka sesepuh Permadani.
0: Pendiri Permadani lan leresan beliau almarhum menika menapa nggih dalang ingkang dipun ngaremi ukawi dipun asi dening almarhum Bung Karno.
2: Dados nitis wonten Bapak Susanggoro nggih.
1: Titisanipun.
2: Titisanipun Kinarto Sabdo Bapak Sus menika nggih. Nggih, para sutresna kakung mawa putri sahabat pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya sasampunipun menika kula aturaken katur panjenengan lagun lesung jumenglong saking studio Radio Magelang FM kula Ayu L ugi Bapak Sus Anggoro tela Bapak Sarti ngaturaken salam budaya lestari budayaku.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus, di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin aman.
3: Batik Kota Magelang, batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik, dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken

Yeah, sahabat pendengar Perusu Tresno Kako Mewa Putri Ingkang Tansah Caketing Manah Tasih kalian kulo Ayuel Uki Poposus Anggoro Tela Poposarti Ingkang nyawiji kalian panjenengan wonten Klanengan Nyamleng dalam episode Dudah Kawruh Jawa dalu menika tasih ngaturaken babakan selamatan syukur doa dan kebersamaan di mana ini adalah makna tradisi selamatan.

0: bagi masyarakat Jawa. Nggih. Nah, sahabat pendengar, kalau kita perhatikan, selamatan biasanya tidak hanya dilakukan bersama keluarga. Tetangga diundang, kerabat datang, ada yang membantu memasak, menyiapkan tempat atau membawa sesuatu. Jih. Oh, jih. Kula tansah antu-antu kawigatosan panjenengan mbok pilih panjenengan badhe nyun pirsa kalian narasumber babagan selamatan syukur doa dan kebersamaan melalui WA kami wonten nomor 0882 135 135, utawi melalui nomor telepon di 0293 366 899. J sajanipun membicarakan tentang selamatan itu memang maknanya luas dan tidak ada habisnya, Jih Popon Jih.
1: Nggih.
0: Katur Poposus meniko. Mengapa selamatan biasanya melibatkan tetangga atau masyarakat sekitar? Apakah hanya melibatkan keluarga mawon tidak cukup, Popo?
1: Nggih. Nggih, Mbak Er. Nggih. Meniko kan pemanggih kula nggih, pemanggih kula. Mbok menawi para kadang sutresna pamirsa ugi wonten pemanggih piyambak gitu Bapak Sarti. Niku namung pemanggih kula dados saya dalam hal ini tidak menggurui pendengar, tidak. Namung memanggih kula. Jadi karena masyarakat kita itu adalah makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Utaminipun piantun Jawi menika lak nggih napa nggih? Tetap sakit ngemong sedayanipun niate tak jati ngemong sedayanipun terus njumbuhaken kahanan menika lajeng menika fungsinipun nggih kados biyawara upaminipun kula selametan nyelameti anak kula upaminipun di samping saya mengundang keluarga saya juga mengundang tetangga sekitar gitu kan ngaten to dados menika wujudipun nggih semacam biyawara biyawara kados supados para tetangga kita itu juga mengetahui apa Pak Sus itu punya hajat seperti ini.
0: Lagian kalau ada apa-apa biar tidak terjadi fitnah ngatan nggih Bapak.
1: Nah, itu salah satunya seperti itu Mbak. Seperti itu. Jadi menurut saya selamatan itu fungsinya sangat banyak. Fungsinya sangat banyak di dalam kita hidup bermasyarakat itu. Tidak hanya rasa syukur kepada yang Gusti ngang moho agungnya wonten inggil wonten. Karena keberadaan kita itu kan di masyarakat sekitar kita
2: sebagai hubungan kita dengan sesama. Kalau tadi syukurnya ngerucut hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, ini mengundang sesama, mengundang tonggo teparo, mengundang teman, mengundang sanak saudara. Nah, kaitannya hubungannya dengan sesama manusia.
1: Terus lengkap ya. Tetapi dengan sarana selamatan kelawau. Gitu, selamatan sendiri itu adalah basa Jawa selamat untuk panambangan dari selamatan. Aslinya adalah salamatan basa Arab gitu. Tapi wong Jawa ini mang istimewa pun, Mbak.
0: Pun. Nek badhe padus mantut yang Jawa mau.
1: Luar biasa gitu. Nggih ngaten. Nek pemanggil kula ngaten, Mbak.
0: Terus dalam masyarakat Jawa ada konsep guyub rukun, nggih. Bapak Sarti. Yeah. Bagaimana selamatan menjadi bentuk nyata dari nilai tersebut?
2: Yeah. Gayutipun kalian guyub rukun nggih Mbak Ayu. Nggih.
0: Yeah.
2: Mbak Ayu kalau wau ngendikaken ngandharaken bilih selamatan menika wonten tetanggi.
0: Nggih.
2: Sanak sedulur ingkang biantu masak nyamapaken sedayanipun.
0: Nah,
2: menika wujudipun guyub rukunipun menika. Mbok estunipun saged dipun ayahi piyambak utawi saged
0: pesen
2: ning boten menika ingkang dipun pikajengaken
0: guyub rukunipun.
2: Yu aku sesuk diewangi, aku sesuk arep anu iki masak iki. Oh iya. Nah, ngoten niku mujudaken guyub rukunipun kalian tonggo tepalih.
0: Hambo iya.
1: Nggih leres-leres ngoten
2: leres gitu.
1: Anggenipun ngemong rasa ngoten. Meskipun duit-duit aku iso pesen kasur catering. Ning aku tak ngaturi rawuh Mbak Ayu wong keleh masak iki pinter. Nek jangan rada asin sithik
0: leres. Ayo esuk kula pinter masak lho, Bu.
1: Leres-leres sawetara.
0: Katus Bapak Sarti kalau zaman sampun ewah toto coro gesang ugi saya majeng nggih Bapak Sarti nggih. Nanging kemajengan zaman

0: mboten ateges kita kedah nilaraken sedaya tradisi.
1: Nggih.
0: Ingkang wigati nggih menika ingkang saged milah lan milih kanthi wicaksana.
1: Yeah.
0: Wujudipun slametan saged ewah.
1: Nggih.
0: Upa rampe saged prasaja. Cara nglaksanani saged nyelarasaken kalian kahanan zaman.
1: Yeah.
0: Nanging nilai-nilai ingkang kinandhut kedah tetep kita reksa. Nggih menika salah setunggalipun
1: syukur kalau wau nggih kanthi syukur menika kedah tetep dipun reksa. Donga ugi
0: nggih.
1: Syukur donga kerukunan menika nggih guyub rukun
0: nggih to.
1: Gotong royong anggenipun nyamapaken samudayanipun kanthi gotong royong. Tangga kepalih nggih saged sederek-sederek dipun suwuni pambiyantunipun. Menika wujud gotong royong. Lajeng luhaken raos pas duluran utawi pas sederekan.
0: Megaten nggih Bapak.
1: Nggih. Kanthi dipun sedayi utawi dipun undang pun rumaos dipun anggap sedulur. Niku luhaken raos pas sederekan. Lajeng wonten kawigatosan tumrap sesami. Oh aku diundang. Oh berarti kae sih gacek ya. Ngoten menika.
0: Justru nek mboten dipun undang menika kadosipun salahku napa to
1: lho. Menika lak kawigatosan antawisipun sesami. Ngoten. Lajeng mulaos andhap asor kula niku sih ngrumangsani kula niku andhap ngoten pamula kula ngaturi jawil-jawil karena kula nggih tasih rumaos bilih kula asor
2: lha nggih
1: bapa bapa sus kula nyuwun dipun tulungi nggih binjing
2: nah
1: kok dereng saged ngenten-ngenten nah niku pinangka raos tondo raos andhap asoripun ingkang amungku gati
0: kados bapa sus bapa sarti menjang menawi kagungan kersa mbok kula dijawil
1: menika
2: galipun ngoten menika Mbak Ayu menika minangka ngono bapa menika ciri khas masyarakat Jawa
1: khusus
2: masyarakat Jawa menika dados mungkin nemong andhap asor ngemong rasa gitu ngoten menika
0: dados menawi direpotkan itu malah seneng ngaten nggih sapa nggih.
2: Ibu sesuk ngaturi rawuh Mbak Ayu L yo. Wong kae iki masakane enak tur suarane yo apik cocok ngaten
0: menika. Bapak mangke kula sugeng nggih Bapak.
1: Nah, ingkang kutasan niku eling kalian Gusti kalau niku eling kalian Gusti ya niku. Lajeng para kaneman ing jaman samangke utawi jaman sekarang menika mboten namung kedah dipun aturi pangertosan, pangertosan mawon mboten cekap
2: mboten cekap.
1: Nggih kedah dipun tulodoni, dipun jawil, dipun ajak ayo-ayo. Dadi tetep supir tetep lestantun budaya Jawa ingkang adi lugung menika Mbak Ayu.
0: Mekaten nggih. Pun nek anggenipun Bapak Sardi dalah Bapak Sus atur pangandikan utawi ngaturi seserepan menika ati kula dados ayem.
1: Angge dilosor bele.
0: Kedah menika sungkep dilosor katur Bapak Sus kalian Bapak Sardi. Bapak Sus, ada ungkapan tepo sli Bro Popo, mampu menempatkan diri dan memahami perasaan orang lain. Apakah nilai ini juga terlihat dalam tradisi selamatan Popo?
2: Iya Mbak Ayu. Tetes tepos liro meniko, tepos liro andap asor kan bagian dari ngemong rasa. Gitu. Wanten lewat selamatan, gih wanten ngatur meniko
0: toh. Katus ngatur.
2: Gih ngaturi rawuh, tonggo-tonggo. Ini kan bagian dari ngewongke.
1: Ngewongke.
2: Gitu, ngewongke. Lajeng menawi sampun sami rawuh lenggas doyo, lajeng wanten menapa menika MC ingkang ngendikan atur gitu bapa. Nah, ini kan bagian dari prosesi itu, bagian dari leh ngewongke ngomong rasa menika. Ngaten. Lah sekarang ini di kota-kota itu kan semakin sudah agak luntur seperti itu. Sudah agak luntur ya Mas Arti nggih, agak luntur ngaten menika. Terus saya meyakini bahwa tepos liro ngemong rasa gitu. Meniku adalah asli budaya Jawa kita, budaya Jawa kita. dan salah satunya tercermin di kegiatan selametan itu. Mulai dari proses membuat napa menika masakan-masakannya nu sampun ngemong sedayanipun. Nggih pancen boros Pak Sarti. Pancen boros paminipun ngaturi Mbak Ayu. Mengke lajeng ater-ater gitu. Ngang pun ngaturi lah Mbah Kae. Mbah Mi, Mbah Na, Mbah Kae diaturi nggih. Itu sebenarnya bagian dari ngemong rasa dan juga sedekah, Mbak.
0: Sedekah
2: di situ. Menika ngaten, Mbak Ayu nggih.
0: Jewah. Pun ngertos nggih. Jadi dalam makna selamatan niku artinipun luas danten
2: nggih. Ya, siap.
0: Karena dalam budaya Jawa orang yang punya hajat ini tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ketika mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan itu juga dibagikan.
2: Betul, sangat betul.
0: Terus ketika sedang menghadapi kesulitan, lingkungan hadir untuk menemani. Jadi selamatan pada akhirnya bukan hanya tentang saya punya acara, tetapi ada pesan kita hidup tidak sendirian.
2: Leres.
0: Masih berbicara tentang selamatan.
2: Yeah.
0: Mengerti dinten kamardikan. Kalau wau Poposus sampun nembang meniko. Nembang tentang selamatan. Nah meniko nggih.
1: Galing Poposus. Ketok ya ditageni, Pak.
0: Mbak mesti kalau wau Poposus sampun nembang e. Atosipun jonjing menawi Bapak Sarti kok mboten.
2: Ngampun gandreng lho, Bapak.
0: Aku lho niku pengen digandrung kok malah. Boten wonten ingkang gandrung niku pripun jar. Nggih, ngaten Bapak. Kalau wau Bapak Su sampun ngaturaken tembang babakan slametan. Nah, jumbo kalian dinten kamardikan. Kula badhe nagih Bapak Sarti nembang yang sesuai dengan dinten kamardikan mekaten. Badhe ngaturaken, badhe nembang napa Bapak?
2: Nggih. Bocong mawon ingkang prasaja Bapak.
1: Nggih. Cekak aos mawon Bapak. Pancen saged namung niku.
0: Bapak Sus ngendikanipun lari nem-neman sakmenika josis.
2: Josis.
0: Monggo Bapak.
1: Nggih, matur nuwun kalau dengan ingkang dipun parengaken wonten kula, gayut kalian mengeti Ari kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 87. Pramila kepareng kula badhe ngaturaken setunggal tembang mocopat nggih menika tembang pocong ingkang surahipun gayut kalian mengeti kamardikan menika. Meligi katur para kadang kula ingkang wonten ing SST nggih. Kateng Nuswantara. Konjo poci mrengiwang agung
2: Nuswantara nggih
1: mengeti mardika kaping wolung dasa siji guyub rukun mangun bangsa kang mardika. Makaten kita mengerti kamardikan ingkang kaping 87 setunggal sampun kula aturaken. Mbak Ayu matur nuwun sanget. Lan nyuwun pangapunten katur para pamirsa sedaya wonten ing pundi papan bilih swanten kula namung modal nekat kemawon.
0: Niko ngendikanipun lare nem-neman sak menika jangan merendah Bapak. Merendah menika untuk meninggikan mutu.
2: Enjing kedah yasa tembang katur dateng Mbak Ayu.
1: Niki dados PR pun Bapak Sus niku.
0: Estu lho, kalau mau kula Bapak Sus nembang niku gregel.
2: Ya.
0: Pun ati kula ngendikane kejuing-juing. Sak menika ditambahi Bapak Sarti luar biasa. Makaten nggih. Segmen kali sampun paripurna, kita akan menuju ke segmen 3 Bapak.
2: Nggih.
0: Anamong sumangga kita simak bersama dulu lelagon Bangun Kuda. Saking studio Radio Magelang FM, kula Ayu L, ugi Bapak Sus Anggoro, dalam Bapak Sarti ngaturaken salam budaya
2: lestari budayaku.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.

0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok. Nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah. Biar nyari data, langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
6: Dia mau kemana? Pulang.
5: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
6: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
4: Iklan layanan masyarakat ini
5: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Panjenengan tasih saged melajengaken

0: Matur nuwun katur para sutresno kakomewa putri. Sahabat pendengar dimanapun anda berada nggih. Tasih kula Ayu L ugi wonten Bapak Sus Anggoro ugi Bapak Sarti ingkang nyawiji kalian panjenengan wonten keren kelenengan nyamleng edisi Duda Kawruh Jawa. Dalu menika ngaturaken selamatan. Syukur doa ugi kebersamaan makna tradisi selamatan bagi masyarakat Jawa nggih Bapak nggih.
1: Nggih, Mbak.
0: Bapak Susuki, Bapak Sarti menika nggih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Selamatan karena hampir selalu identik dengan makanan. Ada nasi berkat, tumpeng, ingkung, urap, jenang abang putih, apem dan berbagai hidangan. Kalau wau sapa dipun aturaken Bapak Sus nggih. Nggih. Namun kita perlu berhati-hati, tidak semua makanan ini berlaku pada setiap selamatan. Jenis makanan sangat bergantung pada daerah, jenis acara dan kebiasaan keluarga nggih Bapak nggih. Nah, pertanyaannya Bapak, mengapa makanan menjadi bagian penting dalam selamatan? Apakah ada mana budaya di balik kebiasaan berbagi masakan tersebut Bapak?
1: Nggih, Mbak El.
0: Nggih.
1: Sekali lagi bahwa saya itu tidak menggurui. hanya berdasarkan ya apa yang terdapat di pikiran saya dan engkang muncul ngaten Bapak Sarti.
0: Nggih.
1: Terus selamatan menika mesti wonten kaitanipun kalian
2: darat.
1: Sak samene selamatan kondur lajeng beto berkah.
0: Berkah.
1: Nggih. Berkah kan basa Arab gitu lajeng menika basa Jawa atau basa Indonesia jadi berkah.
0: Tetes berkah mekaten.
1: Itu adalah apa ya termasuk nek menurut saya apa ya budaya, filosofi budaya berkat-berkah meningkat. Terus apa yang dibawa pulang itu merupakan sesuatu yang berharga yang tadi didoakan bersama-sama.
2: Sampun mambu dungo.
1: Wis mambu dungo.
0: Menawi sampun mambu dungo kok ketingalipun eca.
2: Eca sangat. Benten pokoke raosipun Mbak Ayu.
1: Leres apa? Leres ini namung guyone
0: nggih. Nggih nggih nggih.
1: Lajeng kalau wonten malih tumpeng gitu. Tumpeng menika tumpeng itu secara fisik bentuknya pasti mengerucut ke atas
0: gitu.
1: Ke atas itu menuju ke satu tujuan Tuhan Yang Maha Esa. Penyebutan masing-masing agama beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Berarti ini kan menyatukan semua agama sebenarnya
0: gitu.
1: Bahwa Tuhan itu adalah Maha Tunggal, menuju ke satu tujuan ngaten nggih. Lajeng jenang. Saiki golek jeneng sik wae sesuk lak oleh jeneng.
0: Katen nggih. Nggih.
1: Kados Mbak El, wah aku pokoke golek jeneng sik wak sesuk lak oleh jeneng.
0: Jeneng
1: ngaten nggih. Dados sesuatu yang bebungah gitu. Jeneng itu bebungah. Namun secara filosofi jeneng yang saya pahami itu ada jeneng abang putih itu simbolistik perempuan dan laki-laki. Kalau menyatu ini kan menjadi anak. Ada jenang baru-baru itu merah ditempeli putih, ada putih ditempeli merah. Sebenarnya ini adalah filosofi-filosofi Jawa yang tidak ada di dunia di luar Jawa. Lajeng wonten malih ingkung. Nah, ingkung kenapa kok sing dikorban iki ayam sing dadi ingkung ora banyak kok ora metrok ngoten to Pak.
0: Nggih.
1: Dados menungso Jawa itu yang paling istimewa itu ayam.
0: Nggih.
1: Dados ayam itu menjadi istimewa Pak Sati, istimewa karena ayam ini kalau banyak itu kan warnanya mesti putih,
0: putih.
1: Nah, tapi kalau ayam itu ada blorok, ada blirik, ada putih, ada ireng cemani, wonten widu melandingan, macam-macam.
2: Maneka warna.
1: Maneka warni. Menawi wonten ingkung lewau, pengorbanan bentuknya ingkung biasanya untuk selamatan tertentu itu dibutuhkan ayam-ayam yang warnanya putih mulus ingkang ayam jawi
0: ngaten niku. Menawi selamatan ing item mulus cemani wonten mboten Bapak?
1: Wonten ugi, tapi biasanya kalau hitam-hitam cemani, ireng-ireng cemani itu untuk kegiatan-kegiatan selamatan yang ditujukan untuk ngarah sesuatu.
0: Duwe pangajep wonten
1: Bapak nggih. Nggih, upaminipun kula ngesir Mbak El. Mbak Eko orang nanggapi karo aku.
2: Ritualnya benten.
0: Menikah popo.
1: Nggih nggih
0: kasih gen gen gen.
2: Ngregengaken suasana. Nggih
1: leres. Lajeng padatan menawa wonten urap. Nah, urapnya biasanya kan saking sayur mayur to, Mbak. Sayur maneka warni sayur dipun urap wonten mriku. Lajeng urapipun niku bentukipun saking kelopo yang dipun parut sambelipun.
0: Nggih.
1: Dados menika urap menika sak samunipun damel niku menjadi sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang memiliki rasa sangat enak gitu kok, Mas Ardi. Nyambleng tur. Hampir semua orang doyan urap nih, gitu. Hampir semua orang doyan urap nih. Terus urap itu adalah sayur mayur yang diurap dengan sambal kelopo itu tadi, gitu. Dan itu menjadi makanan untuk kegiatan selamatan itu, gitu. Gitu. Lanten jenang sampun kula matur, kalau wonten jenang abang, jenang putih, jenang baru-baru,
0: gitu. Gitu. Menawi jenang ini kan apa jenengnya nih? Ingkang putih juk petak. Tepung, saking tepung menika diparingi gula. Napa jenengane apa?
1: Oh, ngono.
2: Bubur sumsum.
0: Bubur sumsum. Menika wonten sumsum. Jeneng sumsum wananipun wonten mboten apa?
1: Dados ngeten, sumsum menika lak ingkang wonten mlebetipun balung.
0: Nggih.
1: Menika. Kawile seneng menawi wis bar nyambat gawe kesel kabeh di akhir kegiatan kita bubur sumsum. Ben apa maksudnya
0: tenokne
1: paling-paling. Itu sebenarnya hanya filosofi saja.
2: Padatan dipun damel sampun gadah damel tawi
0: pembubaran panitia.
2: Maksudnya padatan dipun damelaken bubur sumsum. Ingkang filosofi pun sampun dipun aturaken bobosus kalau wau.
1: Nggih, nggih wonten leresipun menawi manusia itu meminum yang manis dengan ditambah tadi yang putih yang dari beras itu ogone dari saya ngaten nggih. Disana filosofi itu banyak
0: wonten enten filosofine kados ngaten. Tapi menawi kirang manis ningali kula
1: mawon. Semangat yang lain.
0: Nggih,
1: nggih. Ajeng wonten padatan wonten apem. Apem menikuan saking basa Arab afun. Afun itu ampunan.
0: Ampunan.
1: Lajeng wong Jawa ngeneh muni ampun. Apem. Ngaten ya.
0: Apem nggih. Nah, tapi apa menika teng tlatah Magelang pun radi budar nggih Bapak nggih. Ngagem apem tapi menawi wonten tlatah Jogja tasih menika.
1: Daerah nggen kula Medion.
2: Medion tasih nggih Bapak
1: nggih. Menawi poso menika
0: kita
1: mbel apem.
2: Tasih lumampah menika nggih.
1: Tasih
0: wonten. Menawi Magelang sampun kirang nggih.
1: Sampun kirang. Nah apem Magelang menika sampun napa nggih?
0: Modifikasi.
1: Modifikasi terus kata petakipun
0: lho.
1: Terus bentuke niku nggih rada apem banget.
0: Nggih.
1: Lajeng berbagai hidangan lain menawi era sekarang ini karena menyederhanakan napa nggih? Menyederhanakan proses padatan selamatan niku lajeng Mbak El buka catering. Lo pesen misale catering napa namine Ayu L catering Ayu L kula benjang pesen catering Ayu L selamatan dipun kembalaken ning intinipun nggih wangsul malih Bapak Sarti kula wau menapa nggih kita sebagai makhluk sosial kita apa mengumpulkan keluarga dan banyak tetangga itu untuk seperti itu mbok menawi ngaten Mbak El nggih penjelas dereng jelas tapi mungkin sampe jelas
0: nggih mobile badhe dipun tambahi Bapak Sarti monggo
2: nggih babagan kalau wau
0: nggih
2: saya setu panci wonten ing jaman kemajengan samangke menika padus ingkang langkung praktis paminipun pesen namung sinau so pesen namung tetap tasih mbetahaken pambiyantun tonggo cepali dan lajeng kengeng nopo kok pesen karono mbok bilih ing kiwa tengenipun tonggo cepali menika estu sangat sedoyo sibuk sedoyo mboten saketipun lamino wah timbangane ora kepenak nyambat tonggo cepari sing do sibuk kabeh tak pesen wae ning engko tekan acaran ya aku tetep nyambat tonggo cepari ngaten menika Mbak Ayu mboten ngilang ngicali filosofi guyub menika
0: mboten coba ingkang sampun dipun taruturaken Bapak Sarti ugi Bapak Sus pesen nah menika pesen menika kan cekap nasi kotak. Nasi kotak dan doa bersama apakah nilai selamatannya menika nggih tetep kental ngoten. Popo.
1: Nggih, menawi pemanggih kula secara filosofi karena nasinya itu sudah bentuknya bukan buceng, yeah, bukan tumpeng. Lalu ubo rampene nggih tidak seperti tumpeng Jawa seperti yeah, itu.
0: Yeah.
1: Itu menurut saya secara filosofi bentuknya sudah memudar, menyimpang dari kaidah.
0: Nggih. Yeah.
1: Karena di dalam kerdus. Tetapi kalau secara napa nggih Pak Sardi, secara leh guyub rukun leh tetanggan ini masih jalan. Tapi secara filosofi tumpeng, buceng, ana tadi sudah
0: benten nggih.
1: Sudah beda.
0: Kirang sakral ngoten nggih Pak Piling nggih nggih nggih. Kirang
1: sakral.
0: Nggih. Jadi ternyata bukan sekedar nasi yang dibungkus lalu dibawa pulang. Di dalam budaya berbagi seperti ini ada pesan sederhana. Rezeki yang kita terima jangan berhenti pada diri sendiri.
2: Berbagi rezeki kalian sanesipun.
0: Dan mungkin itulah salah satu kekuatan selamatan sederhana tapi membuat orang lain ikut merasakan. Langsung saja kita teruskan ke segmen berikutnya nggih Popo nggih. Karena orang semakin sibuk, rumah-rumah semakin kecil, hubungan dengan tetangga pun tidak sedekat seperti dulu kala nggih. Lalu apakah selamatan ini masih relevan atau jangan-jangan generasi muda melihatnya hanya sebagai ritual yang dilakukan karena dari dulu memang begitu. Nah, ini menurut Popo Susugi Popo Sarti, apa sih yang membuat selamatan ini masih bertahan sampai sekarang? Dan bagaimana cara mengenalkan selamatan kepada generasi muda agar mereka tidak hanya mengikuti tradisi tetapi memahami maknanya? Monggo Popo.
1: Nggih, Mbak El. Sekali lagi bahwa yang saya sampaikan itu belum tentu benar.
0: Jih.
1: Belum tentu sama dengan pendapat para pemirsa, para pendengar.
2: Jih. Jih.
1: Jadi menurut saya selamatan itu masih relevan sampai sekarang.
2: Jih.
1: Karena kata selamatan itu dari kata selamat. Sampai panambangan. Nah, ini dari katanya saya sudah senang. Kan seperti itu, Mbak El.
0: Jih. Jih.
1: Nah, kegiatan selamatan sendiri untuk saat ini ya, Mbak El, terutama Jih. di kota yang Jih. memang apa ya, sekarang ini sibuk semua, terus tetangganya juga situasinya seperti ini, tidak bisa guyub seperti di kampung. Itu selamatan tetap bisa dilaksanakan dengan pesan catering seperti tadi. Namun maknanya dari selamatan itu sendiri adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah kita capai sampai saat ini, atau memohon kepada Tuhan apa yang kita inginkan, dimohon kepada para tetangga yang dihaturi rawuh itu untuk ikut mendoakan. Jadi sebagai makhluk sosial, masyarakat kita sendiri itu saat ini ya masih sangat relevan, Mbak El, untuk selamatan itu.
0: Selamatan. Badhe dipun lengkapi, napa dipun tambahi Bapak Sarti, menapa ingkang dipun aturaken Bapak Susanggoro? Monggo, Bapak.
2: Namung mimbuhi sekedhik utawi nderek nandhesaken nggih wolo babagan selamatan tasih relevan. Nggih miturut kula tasih, tetep tasih lan para kawula muda utawi generasi jaman samangke menika kados pundi supados tetep ngelestantunaken budaya selamatan kalau wau nggih Bu Mbak El.
0: Nggih.
2: Kanthi para muda menika mboten namung di kalau sampun kula aturaken Mbak Bilih. Mboten namung dipun paringi pangertosan, namung dipun paringi tulodo ingkang saestu. Babakan selamatan lan babakan guyub rukun, babakan Mbok Bilih wonten tangga tepalih ingkang wonten karepon karebetan, ayo dijak dijawil diayo-ayo supaya para muda menika tetep saged ngelestantunaken babakan guyub rukun lan minggahipun mangke dateng pakaryan-pakaryan yang dados sesanggemanipun pabrayan wonten ing sesami menika. Mbak Ayu ngaten.
0: Sejatosipun menawi mewariskan, menularkan keselamatan ke generasi muda. Apa yang sudah kita jalani nggih Bapak nggih, apa yang saat ini memang sudah dilaksanakan otomatis karena anak muda itu dibawa, ayo selamatan untuk mewakili Bapak ketika Bapak berhalangan, otomatis ini sudah menyirat di dalam hati nggih mekaten nggih. Lah menika wektalipun kok kadosipun mboten napa sampun cekap. Pungkasanipun menika minangka closing statement Bapak. Katur Bapak Susrumin. Bapak kalau harus memilih salah satu nilai penting, nilai paling penting dari selamatan yang perlu kita wariskan menapa Bapak?
1: Mbak El, ingkang sepisan minangka tiyang sepuh kula nderek matur ingkang sepisan selametan ini tetap dilestarikan.
0: Nggih.
1: Yang pertama, raos syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kan bisa kita wujudkan doa. Lah doa tok nek ora disampinge wong akeh lak mboten ngono Pak Sandi. Diwujudkan dalam itu. Jadi doa kita, rasa syukur kita pada Tuhan itu bisa diwujudkan dengan selamatan.
0: Selamatan
1: itu. Tapi semampu kita, tidak terlalu idealis.
0: Ngaten. Sinoso kala wau ingkang dipun aturaken bapa menawi mboten sekados
1: napa
0: selamatan. Anu nggih, nilai sakralnya
1: nah,
0: memang tidak seperti yang diharapkan, Katen. Jih, katur Bapak Sarti, menangko closing statement menika, kalau harus memilih satu nilai paling penting dari selamatan yang perlu diwariskan opo-opo.
2: Yang perlu diwariskan adalah bahwa anak muda itu dikasih pengertian.
0: Nggih.
2: Selamatan menika mboten musyrik. Mboten musyrik. Menika panci budaya lan Kanjeng Sunan Kali juga sampun paring pitedah pilih slametan budayanipun tetep anamung dungonipun dipun gantos kanthi Islam.
0: Nggih. Okay.
2: Dados menawi kang ngrasa agami Islam menika mboten musyrik,
0: okay,
2: tetep saged dipun lestantunaken utawi dilestarikan. Ngaten, Mbak Ayu.
0: Waduh, matur nuwun sangat menika. Nggih, sobat pendengar, malam ini kita belajar bahwa selamatan bukan sekedar tradisi makan bersama. Di dalamnya ada acara masyarakat Jawa memandang kehidupan. Ketika mendapatkan kebahagiaan, kita berbagi. Ketika menghadapi kesulitan, kita tidak sendirian. Ada syukur, doa, gotong royong, silaturahim, dan paseduluran. Bentuknya boleh berubah, hidangannya boleh sederhana, cara mengundangnya pun mungkin sudah berbeda. Tetapi selama masih ada orang yang mau berkumpul, saling mendoakan, berbagi rezeki, dan menjaga hubungan baik dengan sesama, nilai selamatan masih hidup. Mungkin inilah makna nguri-uri budaya Jawa yang sesungguhnya. Mekaten nggih. Bukan sekedar mempertahankan bentuk lama, tetapi memastikan nilai baik di dalam tetap di dalam warisan menika atau budaya yang tetap harus diwariskan, apalagi ke generasi muda sekarang ini nggih. Karena bagi masyarakat Jawa, hidup yang selamat bukan hanya tentang keselamatan diri sendiri, tetapi juga bisa hidup rukun, guyub, lan migunani tumraping liyan. Hidup bersama, menjaga hubungan baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dan matur nuwun katur Bapak Dwijo Kakali. Matur sembah nuwun katur Bapak Sus Anggoro.
1: Nggih, Mbak.
0: Minangka Ketua Permadani Kitha Magelang ingkang sampun maringi seserepan katur kula ugi sahabat pendengar. Ugi matur sembah nuwun katur Bapak Sarti saking DPD Permadani Kitha Magelang ugi sampun berbagi ilmu dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua.
2: Amin.
0: Semoga Bapak Mbak Bile badhe nyuwun pamit kalian sahabat pendengar.
1: Nggih. Sahabat pendengar Magelang FM ingkang kula hormati sedayanipun, menika sampun sawetawis kula matur ngoceh ngalor ngidul menawi wonten kekirangan kalepatan nggen kula matur saestu nyun agunging samudra pangesami. Mugi-mugi saged pinanggih ing wekdal sak lajengipun
0: ngaten.
1: Sugeng dalu,
0: makelu
1: kula nggih matur nuwun, Mbak Ayu.
0: Nggih. Bapak Sarti monggo pamit.
2: Nggih, semanten ugi kula ugi nglenggono menapa ingkang kula aturaken nggih namung sak gaduk-gaduk kula mbok pilih para pamirsa wonten ingkang langkung winasis. Pramila kula tansah nyuwun diagunging pangaksama rahayu ingkang samya pinanggih.
0: Ngaten Mbak. Amin nggih. Matur sembah nuwun katur Bapak Sus Anggoro ugi Bapak Sarti. Kula Ayu Elgi pamit undur diri saking ngarsa panjenengan sami dari sahabat pendengar ruang dengar sahabat pendengar sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di Dudah Kawruh Jawa minggu depan. Salam budaya,
2: lestari budayaku.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wonten ing program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sampeting.

0: pelitah-peliti. Ayo ke pemandang.
1: Aku ingin ngenteni obok bos koko wem. Pas pemandang yang orang aku petong bakal bila heni. Wes toh, percaya marang aku. Adik gilo, wong-wong kaya itu resok piro kaki dayani. Wes, wong-wong serbang sepot utuh. Wong wes do kampungan.
2: Eh, saya sumbari. Sumbari kan?
1: Hei! Ojo singit dan ayo pancen kuen jarak arep babat alas yang alam kauripan ngakono eh?
3: Pepundenmu wos mayu ayo kue becek meluwa mundur sing tadi pengarepmu
1: eh? Wailah wang wis giyapuan sumbare ngabangke talingan eh?
3: Ayo
1: sapa kue eh?
3: Aku eka denta
1: PK dentak.
3: Heeh, kene papan kene tak babat, tak resiki supaya dadi papan rejo.
1: Baliyo. Baliyo. Pangerane Ndratama wae sing satriya medang mungsu aku tak tuarang kranjang, eh? Apa meneh kowe? Eh?
3: Oh, durung tau aku arep karo PK dentak yo. Kerubutan aku, eh?
1: Ya,
3: kepak. Oh, ya.

0: Gapane ngatimu Adi, Eka Denta. Apa wong-wong kedung ngombo kuwi duwe keluyan silem-sileman ngono apa priye? Kok dadi angger kalah perang nyemplung kedung, kalah nyemplung kedung. Wis coba piye nek penemune Adi Eka Denta?
1: Nyemplung kedung mongko ora mentas jare.
0: Lah iya.
1: Wah. Ini nek ming wong lumrah ngono rak ya.
0: Ya malah mati ning
1: mati to, eh.
0: Jeron kedung kono to.
1: Iya, siji loro ana sing tatu mau padha sulaya karo aku ya nyemplung. Hablas nyemplung bablas. Karepku ya tak tututi ning aku ya. Engko nek kelelep malah ora.
0: Nah, mulane yo nek wong-wong kedung ngombo pancen duwe keluyan ning sak jeruning kedung yo rawake dhewe nututi malah bisa bilae lho dia.
1: Nah, mulo Kakang Parada. Ora jeneng awake dhewe iki kok wedi iki ya ora. Ning kuwanen sing tanpa petung kuwi ya malah bilaeni. Nah, ngono
0: bener-bener. Wong cara wong Suraya mono awake dhewe kira kalah papan wong kedung nomo wong ning papane
2: kene iki terus lawase.

Berkaitan kalau wow, sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Seniman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Liz Rosalina, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, bukakanlah pengertian kami, dan biarlah firman-Mu berbicara secara pribadi kepada selamat mendengarkan.

jawab untuk menghadirkan kebaikan melalui kehidupan kita. Tuhan menempatkan setiap orang di suatu keluarga, di suatu lingkungan, pekerjaan, kota, dan bangsa bukan tanpa tujuan. Menariknya, prinsip seperti ini ternyata sudah Tuhan sampaikan setiap orang di suatu keluarga, di suatu lingkungan, pekerjaan, kota, dan bangsa bukan tanpa tujuan. Menariknya,

Mereka kehilangan tanah air dan harus menjalani kehidupan di tengah bangsa yang berbeda dengan mereka. Dalam keadaan seperti itu, mungkin mereka berharap Tuhan segera membawa mereka pulang. Mungkin mereka berpikir bahwa selama berada di Babel, mereka hanya perlu bertahan sampai waktunya tiba untuk kembali ke Yerusalem. Tetapi Tuhan memberikan pesan yang berbeda melalui Nabi Yeremia. Tuhan tidak menyuruh mereka berhenti hidup. Tuhan tidak menyuruh mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Sebaliknya, Tuhan meminta mereka membangun kehidupan dan memberikan kontribusi bagi tempat di mana mereka berada. Karena itu, kita membaca firman Tuhan dalam Yeremia secara manusiawi, sangat mudah bagi mereka untuk berkata, "Kami tidak peduli dengan Babel, ini bukan negeri kami. Kami hanya menunggu sampai Tuhan membawa kami pulang." Tetapi justru di tengah keadaan seperti itulah, Tuhan memberikan perintah yang mengejutkan. Usahakanlah kesejahteraan kota. Dengan kata lain, Tuhan berkata kepada mereka, walaupun kamu berada di tempat yang tidak pernah kamu pilih, jangan berhenti menjadi umatku, jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, jangan hanya menunggu keadaan berubah. Jadilah berkat di tempat di mana Tuhan menempatkanmu. Perintah ini sangat relevan bagi kita yang hidup di Indonesia. Kita mungkin tidak sedang berada dalam pembuangan seperti bangsa Israel, tetapi kita hidup di tengah bangsa dengan berbagai macam persoalan. Kita melihat berbagai hal terjadi di negeri kita, ya. Ada masalah keluarga, mungkin persoalan moral, masalah konflik-konflik, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melihat keadaan itu dan bertanya, apa yang dapat saya lakukan? Mungkin kita merasa diri kita terlalu kecil untuk membawa perubahan. Kita mungkin bukan pejabat negara, bukan pengusaha besar, bukan orang yang mempunyai pengaruh luas. Tetapi Tuhan tidak berkata kepada umatnya, jadilah orang paling berkuasa di kota itu. Tidak. Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Artinya, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk mengambil bagian dalam kebaikan bangsa sesuai dengan tempat, kemampuan, kesempatan, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh Indonesia dalam satu hari, tetapi kita dapat melakukan sesuatu yang baik di lingkungan tempat Tuhan menempatkan kita. Kita mungkin tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan bangsa, tetapi kita dapat menjadi orang yang jujur di tempat pekerjaan kita. Kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh masyarakat, tetapi kita dapat berhenti menjadi sumber pertengkaran dan mulai menjadi pembawa damai. Kita mungkin tidak dapat menolong semua orang, tetapi kita dapat menolong seseorang yang Tuhan tempatkan di hadapan kita. Kita mungkin tidak mempunyai jabatan yang tinggi, tetapi kita tetap dapat menjalankan tanggung jawab dengan benar. Sebab menjadi berkat bukan pertama-tama tentang seberapa besar posisi kita, bukan, melainkan tentang seberapa sungguh-sungguh kita menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Salah satu contoh yang sangat jelas dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah. Ia dijual oleh saudara-saudaranya, dibawa ke Mesir menjadi. Kalau Yusuf hanya melihat keadaan dari sudut pandang manusia, ia mempunyai banyak alasan untuk menjadi pahit. Ia dapat berkata, saya sendiri sedang menderita. Mengapa saya harus memikirkan orang lain? Tetapi yang luar biasa adalah, dimanapun Yusuf berada, ia tetap hidup dengan benar dan memberikan kontribusi melalui kehidupannya. Ketika berada di rumah Potifar, Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga rumah Potifar mengalami berkat karena kehadiran Yusuf. Ketika Yusuf berada di penjara, ia tetap menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan ketika Tuhan akhirnya

mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir, Tuhan memakai kehidupannya untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Kehidupan Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa keadaan yang sulit tidak pernah menjadi alasan bagi orang percaya untuk berhenti melakukan yang baik. Yusuf tidak menunggu sampai keadaan hidupnya sempurna, baru ia menjadi berkat. Tidak, ia menjadi berkat ketika berada di rumah Potifar. Ia menjadi berkat ketika berada di penjara. Dan ia menjadi berkat ketika berada di istana. Tempatnya berubah, statusnya berubah, keadaan hidupnya berubah, tetapi sikap hidupnya tetap sama. Yusuf tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Karena itu, kita tidak perlu berkata, nanti kalau keadaan saya sudah lebih baik, baru saya bisa menjadi berkat. Tuhan dapat memakai kita sekarang ini, di tempat kita berada, dengan kemampuan yang kita miliki hari ini. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan Yusuf kita belajar bahwa pekerjaan sehari-hari dapat menjadi sarana Tuhan untuk membawa kebaikan bagi orang lain. Seringkali kita memisahkan kehidupan rohani dengan pekerjaan sehari-hari. Kita berpikir bahwa melayani Tuhan hanya terjadi ketika berada di gereja, ketika berkhotbah, memimpin pujian, mengajar sekolah minggu, atau mengikuti kegiatan pelayanan. Padahal kehidupan Yusuf menunjukkan bahwa pekerjaan sehari-hari pun dapat menjadi tempat seseorang menyatakan karakter yang benar. Seorang guru yang mengajar dengan kasih sedang mengambil bagian dalam membangun generasi bangsa. Seorang dokter yang melayani pasien dengan ketulusan sedang memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat. Seorang pedagang yang tidak menipu pelanggannya sedang menjaga kepercayaan dalam masyarakat. Lakukan dengan benar setiap hari. Ketika seseorang memilih jujur daripada curang, masyarakat menjadi sedikit lebih baik. Ketika seseorang memilih mengampuni daripada membalas, sebuah hubungan menjadi lebih baik. Ketika seseorang memilih menolong daripada tidak peduli, kehidupan seseorang menjadi lebih ringan. Ketika seseorang menjalankan pekerjaannya dengan bertanggung jawab, orang lain dapat menikmati hasil pekerjaan tersebut. Karena itu, jangan meremehkan apa yang Tuhan percaya. Tetapi cara seorang pedagang memperlakukan pelanggan dapat menunjukkan nilai kejujuran dan kasih. Mungkin seseorang berkata, saya tidak mempunyai jabatan. Tetapi seseorang tidak harus memiliki jabatan untuk melakukan kebaikan. Tuhan tidak meminta kita menjadi orang lain. Tuhan meminta kita setia menjadi orang yang Tuhan kehendaki di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Mujizat Masih Ada, yang dibawakan oleh Jacqueline Silose dan Nita Margareta.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kita perlu memahami bahwa mencintai bangsa bukan hanya ditunjukkan melalui simbol-simbol kemerdekaan seperti memasang bendera, itu baik dan harus kita lakukan. Mengikuti upacara, itu pun harus kita lakukan. Menyanyikan lagu kebangsaan, kita pun harus lakukan dengan penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan berbagai perayaan kemerdekaan tentu itu merupakan hal yang baik. Tetapi bagi kita orang percaya, selain melakukan hal-hal yang demikian, rasa syukur atas kemerdekaan juga harus terlihat dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kita mengatakan bahwa kita mencintai Indonesia, mari kita tunjukkan melalui kejujuran. Jika kita mengatakan bahwa kita mencintai Indonesia, mari kita menjaga kerukunan. Jika kita mengatakan bahwa kita mencintai Indonesia, mari kita menghormati orang yang berbeda dengan kita. Mari kita tidak menjadi sumber kebencian dan perpecahan. Dan mari kita mendidik generasi berikutnya dengan baik, serta bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang kita rayakan setiap tahun, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya, bagaimana kehidupan saya dapat memberikan kebaikan bagi bangsa ini. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berkata, apa yang harus saya lakukan bagi bangsa ini? Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana dari kehidupan kita. Mari tunjukkan kehidupan yang berintegritas, ya, memiliki kejujuran, menjadi pembawa damai, memiliki kepedulian terhadap orang lain, serta saling menghormati di masyarakat dimanapun kita berada. Perubahan yang besar seringkali dimulai dari seseorang yang setia melakukan hal yang benar di tempat yang kecil. Karena itu, sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kembali di mana Tuhan menempatkan kita saat ini. Mungkin Tuhan menempatkan kita di sebuah keluarga tertentu, atau menempatkan kita di lingkungan tertentu, menempatkan kita di kantor, di sekolah, di pasar, di usaha kita, di desa, di kota, atau daerah tertentu. Marilah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan memanggil kita untuk membawa bangsa ini dalam doa. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk mengusahakan kesejahteraan kota, Tuhan memberikan perintah berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Perintah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang dilakukan umatnya di tengah masyarakat, tetapi Tuhan juga memperhatikan hubungan umatnya dengan Tuhan ketika mereka menghadapi keadaan bangsa dan kota tempat mereka tinggal. Tuhan ingin umatnya membawa kota itu ke hadapan Tuhan. Dengan demikian, doa bagi bangsa bukanlah kegiatan tambahan dalam kehidupan orang percaya, melainkan bagian dari panggilan iman kita. Perhatikan bahwa Tuhan tidak berkata, berdoalah untuk dirimu sendiri karena kamu sedang berada di Babel. Tidak, Tuhan justru berkata, berdoalah untuk kota itu. Ini berarti perhatian doa umat Tuhan tidak boleh berhenti pada kebutuhan pribadi. Ada saatnya kita harus keluar dari lingkungan doa yang hanya berbicara tentang diri sendiri, keluarga sendiri, pekerjaan sendiri, dan kebutuhan sendiri. Lalu mulai membawa kehidupan masyarakat dan bangsa ini kepada Tuhan. Seringkali doa kita secara alami berpusat pada kebutuhan pribadi. Kita berdoa ketika sakit, ketika membutuhkan pekerjaan, ketika menghadapi persoalan keluarga, kita membutuhkan pertolongan dalam usaha, ketika kita menghadapi pergumulan ekonomi, atau ketika ada masalah yang membuat kita takut. Semua itu tentu boleh kita bawa kepada Tuhan. Tuhan memang mengundang kita untuk datang kepadanya dengan segala pergumulan kita. Tetapi Yeremia 29 ayat 7 memperluas cakrawala doa kita. Tuhan mengajar umatnya untuk tidak hanya berkata, Tuhan tolong saya, tetapi juga
Tuhan tolonglah bangsa kami. Disinilah kita menemukan kedewasaan rohani. Orang percaya yang dewasa bukan hanya orang yang tahu bagaimana membawa kebutuhan pribadi kepada Tuhan, tetapi juga orang yang mempunyai hati untuk membawa kebutuhan orang lain kepada Tuhan. Ia dapat melihat persoalan bangsa bukan hanya sebagai bahan pembicaraan, tetapi sebagai bahan doa. Kita dapat melihat teladan yang sangat kuat dalam kehidupan Nehemia. Ketika Nehemia mendengar berita mengenai keadaan Yerusalem, ia tidak berada di sana. Ia berada di Susan dan menjalani kehidupannya sebagai juru minuman raja. Namun ketika ia mendengar bahwa tembok Yerusalem telah roboh dan pintu-pintu gerbangnya terbakar, berita itu menyentuh hatinya. Nehemia 1 ayat 4 berkata bahwa ketika mendengar berita itu, ia duduk, menangis, berkabung beberapa hari, berpuasa, dan berdoa di hadapan Allah semesta langit. Perhatikan bahwa Nehemia tidak langsung berbicara kepada manusia. Ia terlebih dahulu berbicara kepada Tuhan. Ia membawa keadaan bangsanya ke hadapan Allah. Dalam doanya, Nehemia mengakui kebesaran Tuhan, mengakui dosa bangsa Israel, mengingat janji Tuhan, dan memohon agar Tuhan memberikan jalan bagi pemulihan Yerusalem. Doa Nehemia memperlihatkan bahwa ketika ia melihat kehancuran bangsanya, ia tidak hanya melihat sebuah masalah sosial, tetapi ia melihat sebuah pergumulan yang harus dibawa kepada Tuhan. Disinilah kita belajar bahwa doa syafaat lahir dari hati yang peduli. Orang yang tidak peduli biasanya tidak terbeban untuk berdoa. Tetapi ketika Tuhan memberikan kepada kita hati yang peduli terhadap bangsa, kita akan mulai membawa bangsa kita kepada Tuhan. Kita mungkin tidak mampu hadir di setiap tempat yang sedang mengalami persoalan, tetapi kita dapat berdiri di hadapan Tuhan dan berdoa bagi mereka. Sahabat pendengar, Indonesia adalah bangsa yang besar dengan begitu banyak kehidupan di dalamnya. Ada keluarga-keluarga yang sedang berjuang mempertahankan rumah tangganya. Ada orang tua yang sedang menangis karena anaknya mengalami masalah. Ada anak-anak muda yang sedang kehilangan arah. Ada orang yang sedang mencari pekerjaan. Ada orang yang sedang menghadapi penyakit. Ada masyarakat yang sedang mengalami bencana. Ada pemimpin yang harus mengambil keputusan yang tidak mudah. Ada guru yang sedang mendidik generasi berikutnya. Ada banyak kehidupan yang mungkin tidak pernah kita kenal secara pribadi, tetapi semuanya dapat kita bawa kepada Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Karena itu, doa kita bagi bangsa jangan hanya berupa kalimat umum, Tuhan berkati Indonesia. Mari kita belajar berdoa secara lebih sungguh-sungguh dan spesifik. Ketika kita mendoakan para pemimpin, kita dapat meminta Tuhan memberikan hikmat, integritas, keberanian mengambil keputusan yang benar, dan hati yang mau memperhatikan kepentingan masyarakat. Ketika kita mendoakan keluarga-keluarga, kita dapat meminta Tuhan memulihkan rumah tangga yang sedang retak, menguatkan orang tua, menjaga anak-anak, dan menolong keluarga menjadi tempat yang penuh kasih. Ketika kita mendoakan generasi muda, kita dapat meminta Tuhan menjaga mereka dari berbagai pengaruh yang merusak dan memberikan kepada mereka arah hidup yang benar. Doa seperti ini penting kita lakukan karena kita mengakui bahwa bangsa ini berada di luar kemampuan kita. Oleh karena itu, kita perlu membawa sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ada persoalan yang tidak dapat kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, oleh karena itu kita perlu membawanya ke dalam tangan Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan sungguh-sungguh membawa bangsa kita dan seluruh warga negara Indonesia ini lewat doa yang kita panjatkan. Dan kita dapat melihat teladan dari Rasul Paulus. Dalam Roma 10 ayat 1, Paulus berkata bahwa kerinduan hatinya dan doanya kepada Tuhan bagi orang Israel adalah supaya mereka diselamatkan. Rasul Paulus tidak hanya berbicara tentang bangsanya, ia membawa mereka dalam doa
Ini menunjukkan bahwa kasih kepada suatu bangsa tidak berhenti pada rasa memiliki secara nasional, tetapi dapat menjadi sebuah beban rohani di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mempunyai hati bagi bangsanya. Ia melihat kebutuhan rohani mereka dan membawanya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi teladan bagi kita, bahwa ketika kita memikirkan Indonesia, kita tidak hanya memikirkan kemajuan ekonomi, keamanan, pendidikan, atau pembangunan fisik. Sebagai orang percaya, kita juga memiliki kerinduan agar masyarakat mengenal kebenaran Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, doa bukan usaha untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Doa adalah tindakan menyerahkan bangsa kita Indonesia ke dalam tangan Tuhan sambil membuka hati kita untuk menerima kehendak Tuhan. Karena itu, ketika kita berdoa bagi Indonesia, kita sedang mengatakan kepada Tuhan bagaimana Tuhan harus mengatur bangsa ini. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, biarlah melalui poin kedua ini kita sungguh-sungguh mau membawa bangsa kita tercinta, negeri kita tercinta Indonesia, lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Jangan hanya melihat keadaan bangsa ini dengan mata kita, tapi lihatlah bangsa ini dengan hati yang terbeban, lalu bawalah kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk hidup di tengah bangsa ini, tetapi juga untuk berdiri di hadapannya dan mendoakan bangsa kita. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Kami Perlu Kau Tuhan, yang dibawakan oleh Nikita.

0: Yang ketiga, Tuhan memanggil kita menjadi berkat bagi generasi yang akan datang. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui kalimat sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, ini mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Kehidupan mereka terhubung dengan kehidupan masyarakat di mana mereka berada. Apa yang mereka lakukan pada masa itu akan memberikan dampak bagi kehidupan mereka sendiri dan bagi generasi setelah mereka. Prinsip ini juga berlaku bagi kita. Kita bukan hanya menerima sebuah bangsa dari generasi sebelumnya, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk meninggalkan sesuatu yang baik bagi generasi yang akan datang. Kita hidup hari ini karena ada orang-orang sebelum kita yang telah berjuang. Ada orang tua yang bekerja keras, ada guru yang mendidik, ada orang-orang yang menjaga kehidupan masyarakat, dan ada generasi sebelumnya yang mempertahankan bangsa ini dalam berbagai keadaan. Kita menerima banyak hal yang tidak kita mulai sendiri. Karena itu, pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan kita tinggalkan bagi generasi sesudah kita? Disinilah kita belajar dari Timotius. Timotius tidak memulai perjalanan imannya sendirian. Rasul Paulus mengingatkan bahwa imannya hidup terlebih dahulu ada dalam neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kemudian diteruskan kepada Timotius. Apa yang ditanamkan oleh generasi sebelumnya menjadi sesuatu yang berharga bagi generasi berikutnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita juga sedang menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Anak-anak kita bukan hanya akan menerima harta yang kita tinggalkan, tetapi mereka juga akan menerima teladan hidup kita. Mereka akan melihat bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menghadapi perbedaan, bagaimana kita menggunakan kebebasan, dan bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya di tengah bangsa ini. Karena itu, sahabat pendengar, jangan sampai kita hanya sibuk bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Tetapi mari kita mulai bertanya, apa yang sedang saya tinggalkan? Mungkin kita tidak meninggalkan nama besar, mungkin kita tidak meninggalkan kekayaan yang luar biasa, tetapi kita dapat meninggalkan kejujuran. Kita dapat meninggalkan teladan. Kita dapat meninggalkan keluarga yang kuat. Kita dapat meninggalkan anak-anak yang memiliki karakter baik. Dan kita dapat meninggalkan lingkungan yang lebih rukun. Dalam konteks kemerdekaan Republik Indonesia, kita perlu menyadari bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah sebuah warisan, dan kehidupan yang kita jalani hari ini akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Karena itu, jangan hanya menikmati apa yang telah diberikan oleh generasi sebelumnya. Mari kita menjaga, mengisi, meneruskannya dengan kehidupan yang bertanggung jawab. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak mampu menentukan seperti apa Indonesia 10 atau 20 tahun yang akan datang, tetapi kita dapat menentukan teladan seperti apa yang kita berikan hari ini. Dan seringkali masa depan bangsa dibentuk oleh apa yang ditanamkan hari ini dalam keluarga, gereja, sekolah, tempat kerja, dan juga masyarakat. Maka, marilah kita menjadi generasi yang tidak hanya berkata, kami bersyukur atas kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menunjukkan rasa syukur itu melalui kehidupan yang dapat menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Kita menerima warisan dari generasi sebelumnya, dan sekarang kita sedang mempersiapkan warisan bagi generasi sesudah kita. Jangan sampai generasi berikutnya hanya menerima apa yang kita habiskan. Biarlah mereka menerima sesuatu yang kita bangun. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Hidup hari ini dengan cara yang membuat generasi yang akan datang dapat berkata, kami bersyukur pernah memiliki generasi yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Tolonglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Ajarlah kami mengusahakan kebaikan bagi bangsa ini, membawa Indonesia dalam doa, dan menjadi teladan bagi generasi yang akan datang. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Cahaya Iman saat pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program Cahaya Iman yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk di dalam ibadah Minggu. Karena itu marilah kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama masuk di dalam panggilan beribadah. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita negeri yang indah. Dalam ibadah ini kita diingatkan kembali akan tanggung jawab iman kita untuk merawat persatuan, memperjuangkan keadilan, dan mengasihi tanpa memandang perbedaan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan yang turut berkarya atas sejarah bangsa kita. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja.

Kita landasi ibadah ini dengan menaikkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Disilahkan duduk. Sejarah bangsa kita mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari rentetan keputusan-keputusan berani. Para pahlawan, pejuang, dan pendiri bangsa harus memilih tetap aman dalam penjajahan atau berani mengambil resiko demi kebebasan. Mereka memilih keputusan yang benar untuk menjadi bangsa yang merdeka, meski harus dibayar dengan air mata dan nyawa. Hari ini, di tengah tantangan zaman yang kian rumit, Tuhan menempatkan kita di bumi Nusantara, bukan untuk menjadi penakut. Kita diutus untuk berani menyatakan kebenaran, berani melawan ketidakadilan, dan berani mengambil keputusan yang benar bagi kebaikan bangsa, meskipun keputusan itu tidak populer atau mendatangkan resiko. Masih ada pekerjaan dan tanggung jawab bersama demi tercapainya kemerdekaan Indonesia yang sejati dan seutuhnya. Mari kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan dengan kita nyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 27, Nyanyikanlah Nyanyian Baru.

kita masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami datang membawa penyesalan kami. Bangsa kami seringkali terluka bukan hanya karena tindakan orang-orang jahat, melainkan karena diamnya orang-orang baik yang tidak berani mengambil keputusan yang benar. Ampuni kami jika sebagai gereja dan orang percaya, kami kerap menutup mata, kami sering terjebak dalam kepentingan diri dan takut menyuarakan kebenaran. Kami takut rugi, kami takut kehilangan jabatan, dan kami takut ditolak. Ampunilah kelalaian kami yang membuat kesaksian iman kami menjadi tawar bagi bangsa Indonesia. Kasihanilah kami ya Tuhan dan pulihkanlah kami. Amin. Kita akan tanggapi pengakuan dosa ini dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku.

Para pendengar Radio Magelang FM, disilahkan bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam berita anugerah. Bagi setiap orang yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, maka Ia yang Maha Kasih akan menganugerahkan pengampunan. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8 yang demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran, menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudaraku, pada saat ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan bumi pertiwi Indonesia sebagai tempat di mana kita berpijak dan hidup. Oleh karena itu, marilah kita junjung terus bangsa kita dengan hati yang terdalam. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke.

Disilahkan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Roh Kudus, kami mempersiapkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, sehingga kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu yang suci dengan penuh sukacita. Sehingga ubahlah setiap hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami berguna untuk bangsa dan negara. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8 yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota,

Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita masuk di dalam tema khotbah, berani mengambil keputusan yang benar. Bulan ini masih dalam rangka bulan kemerdekaan, khususnya bagi bangsa Indonesia yang ke-81 tahun. Salah satu berkat terbesar yang kita nikmati hari ini adalah kebebasan berpendapat. Sekarang semua orang bebas bicara. Mau kritik pemerintah, bebas. Mau komplain jalanan rusak, tinggal bikin video lalu sebarkan di platform medsos. Mau protes kenapa harga telur murah sedangkan harga pakan naik? Atau semua barang kebutuhan pokok mahal tapi upah tidak naik? Juga bisa kita utarakan di berbagai macam tempat dan menjadi konsumsi publik. Termasuk juga isi kondisi di rumah tangga dengan vulgar bisa kita ceritakan kemana-mana. Namun kebebasan yang kebablasan seringkali memicu konflik. Banyak orang merasa, karena saya merdeka, ya saya bebas dong ngomong apa saja. Akhirnya yang keluar bukan pendapat yang membangun, melainkan hujatan, hoax, dan nyinyiran yang merusak kehidupan bersama. Nah, disinilah firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1-8 hadir sebagai kompas bagi kita. Dan firman hari ini menantang kita semua. Berani mengambil keputusan yang benar di tengah kemerdekaan yang kita miliki. Bagaimana firman Tuhan memandu kita memaknai kemerdekaan dalam wujud kebebasan berpendapat yang sehat? Yuk mari bersama kita saling belajar. Rasul Paulus membuka pasal ini dengan kalimat yang sangat kuat dalam ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudaraku, mengambil keputusan yang benar itu seringkali sunyi dan butuh keberanian besar. Karena jalurnya biasanya melawan arus. Di zaman digital sekarang, arus dunia ini mengajarkan kita untuk menjadi reaktif. Ada berita viral sedikit, langsung share ke grup WA keluarga tanpa disaring terlebih dahulu. Ada orang beda pendapat sedikit, langsung dikomentari dengan kata-kata kasar. Pokoknya prinsip dunia sekarang adalah viral dulu, klarifikasi kemudian. Hujat dulu, minta maaf belakangan. Tuhan Yesus memanggil kita, anak-anak Tuhan, untuk mengambil keputusan yang berbeda. Orang merdeka yang sejati adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Saya ulangi lagi. Orang merdeka yang sejati adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Berani mengambil keputusan yang benar berarti berani berkata tidak pada tren dunia yang merusak. Jadi sebelum jempol kita mengetik komentar atau membagikan sesuatu, mari perbaharui dulu akal budi kita. Gunakan rumusan THINK, T-H-I-N-K,
NK, Ting, sebelum berpendapat atau membagikan informasi. Apa itu T yang pertama? T yang pertama adalah true. Apakah ini benar atau cuma gosip? H, hanya itu helpful. Apakah ini menolong orang lain atau malah bikin situasi tambah runyam dan banyak orang jadi tambah stres? I, inspiring. Apakah selama ini menginspirasi hal baik, memotivasi orang untuk melakukan perubahan yang baik? N, necessary. Penting tidak sih untuk diomongkan sekarang? Kalau enggak penting, mending kita diam sambil makan kerupuk atau kacang. K, kind. Apakah ini disampaikan dengan kasih? Atau malah isinya nyinyiran, bahkan hujatan? Jadi kemerdekaan berpendapat Kristen adalah kebebasan yang dituntun oleh akal budi yang telah ditebus oleh Kristus. Bukan kebebasan yang disetir oleh emosi sesaat. Selanjutnya, di ayat 3 Paulus mengingatkan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada hal yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Bahasa sederhananya begini, saudara. Jangan merasa paling pintar. Jangan merasa paling benar sendiri. Salah satu penyakit terbesar dari kebebasan berpendapat di era sekarang ini adalah lahirnya para pakar dadakan. Ada masalah politik? Wah, semua netizen mendadak jadi pengamat politik. Ada masalah kesehatan? Semua jadi dokter. Ada masalah olahraga? Semua jadi komentator olahraga yang lebih pintar dari pelatihnya. Kebebasan berpendapat yang didorong oleh keinginan membangun kehidupan bersama yang baik itu harus dimulai dari kerendahan hati. Kita harus berani mengambil keputusan untuk mendengarkan orang lain terlebih dahulu sebelum kita meminta orang lain mendengarkan kita. Ingat, Tuhan Allah menciptakan manusia dengan dua telinga dan satu mulut. Maksudnya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kalau dibalik, satu telinga, dua mulut. Wah, dunia bisa kiamat karena isinya cuma orang berantem rebutan mic. Dalam kehidupan berjemaat dan berbangsa, kebebasan berpendapat akan menjadi indah kalau kita saling menghargai. Kritik boleh, beda pilihan boleh, tetapi hargai martabat sesama sebagai satu ciptaan Tuhan. Jangan sampai karena beda pendapat soal pilihan pengurus gereja atau pilihan politik, kita jadi tidak mau teguran saat berpapasan di jalan. Itu namanya merdeka di mulut, tapi masih terjajah di hati. Selanjutnya lagi di dalam ayat 4-5, Paulus menggunakan metafora. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, demikianlah kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kemudian di ayat 6-8 dijelaskan bahwa karunia kita berbeda-beda. Ada yang bernubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagikan sesuatu, memimpin dan menunjukkan kemurahan. Ini sama persis dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Coba bayangkan kalau tubuh kita ini isinya mulut semua. Pasti ramai, berisik, dan tidak bisa berjalan kemana-mana karena tidak punya kaki. Atau kalau gereja isinya pengkhotbah semua. Lalu siapa yang mau duduk mendengarkan jadi jemaat? Siapa yang mau main musik? Siapa yang mau mengatur parkiran? Kemerdekaan berpendapat yang sehat adalah ketika kita menyadari bahwa pendapat atau karunia yang kita miliki tujuannya adalah untuk membangun kehidupan bersama, bukan untuk ajang pamer atau menjatuhkan orang lain. Kalau saudara punya karunia mengajar, bicaralah untuk mencerdaskan. Kalau saudara punya karunia menasehati,
bicaralah untuk menguatkan mereka yang patah hati, bukan malah menghakimi. Kalau saudara punya karunia menunjukkan kemurahan, lakukanlah dengan sukacita, tanpa perlu sibuk membuat konten demi pujian manusia. Jadi saudaraku, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, mari kita berkomitmen menggunakan suara kita, pendapat kita, dan media sosial kita untuk menyebarkan kedamaian, persatuan, dan kasih Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi oleh Tuhan, pahlawan bangsa kita telah berjuang menumpahkan darah dan air mata untuk merebut kemerdekaan 81 tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus Kristus juga telah mati di kayu salib untuk merebut kemerdekaan rohani kita dari belenggu dosa. Artinya, kita ini adalah orang-orang yang double merdeka. Merdeka sebagai warga negara Indonesia dan merdeka sebagai warga kerajaan sorga. Oleh karena itu, mari kita ambil keputusan yang benar hari ini. Merdekakan cara kita berpikir, merdekakan cara kita berbicara. Mari kita bangun jemaat kita, lingkungan kita, dan bangsa kita tercinta dengan kata-kata yang memberkati, pendapat yang solutif, dan tindakan nyata yang berakar dari kasih. Jangan takut menjadi berbeda dari dunia ini. Ketika orang lain sibuk menghujat, marilah kita sibuk memberkati. Ketika orang lain sibuk memecah belah, marilah kita menjadi agen pemersatu bangsa. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tetap semangat, tetap kritis yang membangun, dan tetap penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Para pendengar Radio Magelang FM disilahkan berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang zaman dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk kembali. Pada saat ini kita akan menaikkan doa syafaat dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang sudah kami rasakan hingga hari ini. Kemerdekaan secara rohani karena Kristus telah menebus kami. Dan kemerdekaan secara jasmani di mana kami 81 tahun merdeka sebagai bangsa Indonesia. Karena itu biarkanlah pada saat ini anak-anak Tuhan diberkati sehingga dengan berani juga menyatakan suara kebenarannya untuk membangun kehidupan bersama. Jauhkan bangsa kami dari hoax, dari hal-hal yang memecah belah bangsa, dan mampukan kami anak-anak Tuhan untuk terus mempersatukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mengucap syukur bahwa Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur, karena itu biarkanlah kehidupan kami semakin lebih baik di mana toleransi meninggi, kerukunan semakin boleh dirasakan, dan terkhusus untuk daerah-daerah yang masih tertinggal, kiranya pemerintah boleh hadir di sana untuk bisa memberikan kenyamanan dan keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Dan terkhusus kami mau berdoa pada saat ini untuk NTT dan juga daerah Simalungun, Sumatera Utara yang mengalami bencana, agar kehidupan
masyarakat di sana boleh semakin dipulihkan. Ada begitu banyak orang-orang yang membantu sehingga rumah-rumah mereka boleh kembali berdiri tegak dan aktivitas boleh kembali berjalan seperti sedia kala. Bagi para pengungsi juga berikan kondisi kesehatan yang baik sehingga anak-anak juga boleh bergembira, ria, dan bisa menghilangkan traumanya. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang sedang bersekolah dan kuliah, kiranya di dalam proses sekolah dan kuliahnya dimampukan, dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia yang semakin mandiri, hebat, dan bertanggung jawab, serta semakin dewasa sehingga mampu menggapai cita-cita bangsa. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan yang sudah lansia, kami mohon penyertaan-Mu kepada mereka dan jamahan tangan-Mu, sehingga sakit penyakit mereka boleh dipulihkan, dan yang lansia boleh tetap memiliki semangat untuk tetap memiliki iman kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkatilah keluarga yang mendampingi dan merawat sehingga penuh dengan kesabaran, dan Tuhan akan memberikan rejeki yang berlimpah untuk keluarga mereka. Demikian kami juga mau berdoa untuk setiap para pelaku usaha dan bisnis, kiranya juga dimampukan untuk memiliki ruang gerak dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari di tengah-tengah begitu beratnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat banyak. Biarkanlah Tuhan akan membuka pintu-pintu kesempatan kepada mereka untuk mereka dengan leluasa dapat mencukupi kebutuhan pribadinya, keluarga, bahkan bisa menjadi berkat pula bagi saudara-saudara lainnya. Bagi jemaat yang mencari pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, dan takut akan Kristus Tuhan, Tuhan juga akan mendekatkan mereka kepada pasangan yang cocok, sehingga ketika jodoh ini boleh berjalan, keluarga yang dibentuk nantinya menjadi keluarga yang takut akan Kristus dan bisa saling melayani satu dengan yang lainnya. Kami berdoa pula untuk Kota Magelang tercinta, kiranya bersama dengan jajaran Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta para pejabat sampai tingkat RT dan RW sekalipun, semuanya saling bersatu padu untuk bisa memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan juga keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Magelang. Dan Bapak Wali Kota bersama dengan Bapak Wakil dan bersama jajarannya semuanya diberikan oleh Tuhan kesehatan yang baik untuk bisa memimpin kota kami tercinta lebih maju lagi di tahun-tahun yang akan datang. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap musim. Karena itu biarkanlah semua seru doa ini kami landaskan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, pada saat ini kita akan menyatakan syukur lewat persembahan yang akan dilandasi dengan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita akan mengaturkan persembahan dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 148, baitnya yang pertama dan seterusnya, Terima kasih ya Tuhanku.

Mari kita bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan syukur kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah Sang Pemberi Berkat, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu yang tidak dapat kami hitung satu persatu, yang sudah menghidupi hidup kami. Karena itu pada saat ini kami kembali menghaturkan sebagian dari berkat yang sudah kami terima dalam bentuk persembahan. Tuhan Yesus sendiri yang akan kuduskan dan sucikan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh berguna bagi gereja Tuhan dan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ajarilah kami untuk menggunakan tangan, kaki, dan seluruh indera kami sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan, sehingga kami dimampukan menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah seru doa yang kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kita diutus ke dalam dunia ini tidak dengan tangan hampa. Ingatlah bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kembalilah ke tengah kehidupan kita, saat esok diperhadapkan pada persimpangan jalan dan pilihan moral yang sulit, jangan berkompromi dengan dosa. Ambillah keputusan yang benar, keputusan yang memuliakan Allah dan mendatangkan damai sejahtera. Kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan.

pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita pujikan bersama pelengkap kidung jemaat 287.

sisa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena itu, ajarlah kami ya Bapa, menghitung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pagi, apa kabar semuanya di pagi hari ini? Pagi yang luar biasa. Meskipun matahari belum begitu menyatu barengan kita, tapi kayaknya cerah banget ya. Ketemu barengan saya Ayu El yang bakal hadir membersamai sahabat semua di program Semangat Pagi. Selamat pagi. Hari ini kita sudah memasuki pekan terakhir ya di bulan Agustus, 23 Agustus 2026. Harapan dan doa saya untuk sahabat semua, kabar Anda ini selalu dipenuhi dengan semangat sesuai dengan tema kemerdekaan ya. Bahwa kita harus semangat meneruskan perjuangan di mana NKRI harga mati. Oke, yang pagi hari ini masih mager, kayaknya bisa hempaskan dulu kemageran sahabat semua ya. Ayo bangun semangat pagi untuk mengawali segala rutinitas di Happy Weekend kali ini di hari Minggu ya. Memulai segala sesuatu tidak harus dengan semangat meletup-letup